0: apa namanya untuk lalu lintas atau arus lalu lintas pada pagi hari ini masih ada beberapa persimpangan yang cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kami rasa ini juga masih ada efek ya, karena evaluasi atau berhenti sementaranya dari kendaraan umum ya, Trans Banyumas, sehingga untuk kendaraan pribadi ini cukup terlihat lebih banyak yang melintas di beberapa titik persimpangan yang kami pantau. Yang pertama kami pantau ini di Simpang Museum BRI, dari arah barat lebih dominan daripada kaki simpang utara dan kaki simpang timur. Kendaraan dari arah barat yang ke arah underpass maupun dari arah underpass ini lebih banyak, meskipun tidak seramai mungkin 20 menit atau 15 menit yang lalu, namun pada pagi hari ini masih cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kecepatan kendaraan juga masih cukup terbatas ya, daripada yang kaki simpang utara dan kaki simpang timur. Dari arah barat atau kaki simpang barat kendaraan lebih padat, namun untuk situasi di tengah-tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya memang cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang Sawangan dari arah selatan kami pantau juga masih cukup banyak kendaraan, panjang antrian kendaraan yang masih cukup panjang khususnya untuk mobil pribadi, kemudian penggunaan sepeda motor atau arus sepeda motor di Simpang Sawangan dari arah selatan juga masih cukup banyak, dan di tengah-tengah persimpangan kami pantau juga masih cukup lancar, tidak terjadi hambatan yang menimbulkan penumpukan kendaraan di Simpang Sawangan. Kemudian di Simpang Alun-Alun kami perhatikan juga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup lancar, situasi jalan yang cukup lebar kemudian digunakan untuk satu arah membuat si arus lalu lintas cukup lancar dan tidak ada kemacetan ya, tidak ada titik-titik yang menjadi hambatan, dan juga masih ditambah dengan tidak adanya parkir di tepi jalan pada pagi hari ini. Tidak banyak kendaraan keluar masuk untuk parkir tepi jalan, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun khususnya dari arah Jalan Jenderal Sudirman dari arah timur ini masih sangat lancar. Kemudian di Simpang 4 Jalan Masjid ya, di sisi utara Alun-Alun ini juga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini kami rasa masih cukup normal, masih cukup lancar pada pagi hari ini. Setelah 20 menit yang lalu mungkin kalau dari arah Jalan Masjid atau dari arah utara maupun barat kendaraan yang menuju ke arah timur cukup padat, namun untuk pada pagi hari ini kami pantau sudah cukup normal, tidak terjadi penumpukan juga di tengah-tengah persimpangan. Kemudian kami beralih ya ke ruas Jalan Gerilya di sisi selatan Perkotaan Purwokerto. Yang pertama di Bundaran Andang Pangrenan kami pantau untuk pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas dari keempat kaki bundaran masih cukup berimbang. Ada beberapa saat atau beberapa waktu ya yang dibutuhkan untuk kendaraan yang berhenti sejenak di tengah-tengah bundaran untuk bergiliran melintasi bundaran, namun untuk setelah kami perhatikan ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk kendaraan berhenti sejenak di tengah-tengah bundaran untuk bergiliran melintas, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup terkendali atau cukup lancar pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan. Dan kemudian di Simpang Patriot kami pantau di ruas Jalan Gerilya juga dari keempat kaki simpang kami pantau untuk saat ini masih cukup ideal atau cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya. Kami pantau dari arah utara maupun selatan tidak terlalu banyak kendaraan, kemudian di ruas jalan gerilyanya baik dari barat maupun dari timur juga panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang ya. Kemudian di tengah-tengah persimpangan karena memang juga persimpangannya cukup lebar untuk geometriknya juga tidak terjadi hambatan untuk penumpukan kendaraan. Dan mungkin sekian yang bisa kami share atau kami bagikan mengenai situasi arus lalu lintas, dan kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tentunya utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gila untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama Kak. Selamat pagi juga.
1: Oke, dan tentunya teman Perdua kamu bisa ikutin Volunteer setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
0: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program baru Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku ada updatean dulu ya teman Prodia dari salah satu ini apa namanya musisi yang baru aja dapetin sebuah penghargaan ya. Widi. Jadi ada sebuah ajang penghargaan yaitu Emmy Award ya teman Prodia. Kali ini ada Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter yang akhirnya meraih piala Emmy pertama mereka ya teman Prodia. Jadi mereka berdua ini mendapatkan penghargaan di sini ya. Tentunya memenangkan piala Emmy di gelaran ke-78 ya. 78 Primetime Creative Arts Emmy Award yang udah diselenggarakan kemarin tanggal 5 sampai 6 September. Dan di sini Bad Bunny ini meraih piala Emmy pertama lewat kategori Outstanding Variety Special Live berkat The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny ya di sini. Dan tentunya memang dia mengalahkan musisi lain ya. Widih, keren. Nah, kalau Sabrina Carpenter ini menangkan piala Emmy melalui kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded lewat The Muppet Show Disney Plus yang dia bintangi. Wih, akhirnya ini bisa dibilang kayak pecah telur ya tahun berdua. Jadi Sabrina Carpenter ini udah mengantongi 2 piala Grammy, yaitu untuk Best Pop Solo Performance Grammy di 2025 untuk lagu Espresso ya, dan juga Best Pop Vocal Album Grammy tahun kemarin juga untuk album Short and Sweet tahun berdua. Dan tentunya memang kita tahu ya kalau Sabrina Carpenter lagu-lagunya tuh enak banget. Nah, jadi kali ini aku bakal puterin salah satunya, itu satu lagu yang hype juga, The Espresso. This is coming up from Sabrina Carpenter, so check this one out.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku mau sapa-sapa lagi yang udah gabung, yang udah ngasih tahu sarapan anti mainstream yang gak biasa dari biasanya, ya kan? Kali ini aku mau sapa yang gabung dulu ya, kali ini di WhatsApp-nya Pro 2. Halo, ada Nandita. Hai Nandita, yang udah gabung di sini ya. Aku pernah di Solo tuh sarapan pakai B2 ya. Itu buat sarapan loh ya. Oke. Aman lah ya kalau buat kamu mah. Thank you Nandita. Terus juga itu agak berbeza sih ya, untuk pagi-pagi ya kan. Nah, kali ini aku juga mau menyapa yang udah join. Hai, selamat pagi. Ada dari Raffi ya. Kalau aku makan stick premium buat sarapan itu definisi anti mainstream yang sesungguhnya buat aku hari ini. Waduh, gile bener nih. Mentang-mentang awal bulan nih. Ini pakai daging apa, wagyu maksudnya ya. Ada juga Dirga, pagi-pagi gini aku udah makan es krim biar mood langsung naik drastis ya. Kalsa harus coba banget sih sesekali. Waduh, pagi-pagi udah es terus nih. Yang penting sehat-sehat aja ya. Halo, ada Kirana juga. Sarapan bubur ayam tapi gak diaduk dan ditambahin kuah bakso. Itu sekte baru sih. Waduh, rasanya tuh unik parah tuh kan. Udah unik ya kan. Oke, baiklah. Kalau bubur mungkin oke ya, tapi kalau ditambah kuah bakso kayaknya jadinya makin gurih sih kayaknya ya. Thank you Kirana udah kita gabung di sini ya. Dan yang pasti nanti aku bakal sapa-sapa lagi, karena aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Masih di Sepada kali ini ya. Yang pasti aku bakal update lagi. Kita ke lagu dulu. This is Jenny with Less Than a Lover.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Produa yang mungkin udah mulai beraktivitas atau masih di jalan nih di lampu merah ya. It's okay, hati-hati di jalan. Yang pastinya pagi ini aku ada updatean dari Ellie Goulding yang baru aja ngerilis album ke-6-nya I Know Too Much ya, yang bisa dibilang ini tuh kayak ungkapan perasaan yang lebih jujur ya, tapi ada sentuhan humornya juga. Widi widi widi. Dan memang ini jadi album ke-6-nya ya melalui Polydor Records, dan ini menjadi album yang tentunya menjadi ruang bagi Ellie Goulding ya untuk menengok kembali berbagai gejolak yang dia lalui di beberapa tahun terakhir, sekaligus kayak memahami ya dampak terhadap dirinya itu seperti apa dan mulai menemukan kembali jati diri. Jadi emang cukup personal sebenarnya ya. Nah, dari sisi musik emang ada berbagai style ya di sini, mulai nuansa gospel juga, ada folk juga tahun berdua, macam-macam lah ya. Dan yang pasti memang I Know Too Much ini jadi album penuh pertama Ellie Goulding di 3 tahun terakhir sejak terakhir 2023 itu ngerilis Higher Than Heaven, yang pastinya waktu itu juga udah lebih dari 55 miliar streaming secara global ya. Widih, keren. Dan yang pasti tombol dua, nanti aku masih bakal temenin kamu, masih bakal lanjut lagi. Aku bentar lagi juga bakal live di TikTok ya, di atas Pro 2 PWT. So buat kamu langsung gaskan aja ya. Kali ini kita bakal puterin dulu ada Ellie Goulding featuring Diplo and Swelly, Close to Me, so check this one out.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku mau sapa-sapa teman-teman yang ada di TikTok ya, karena aku baru aja live ya kan. Dan kira-kira teman-teman ada gak sih sarapan anti mainstream atau sarapan yang gak biasa dari biasanya ya, sarapan yang mungkin berbeza gitu ya, pokoknya beda lah dari biasa-biasanya sarapan gitu ya, agak-agak mungkin unik gitu ya. Boleh kasih tau aja, aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung merapat di sini ya, di TikTok @2 PWT yang gercep banget ada Alvino. Hai, ini kalau pagi tuh sarapan sate ayam sih sering ya. Widih, apalagi daerah kamu tadi bilang ada yang jual sate ayam plus lontong pagi-pagi, emang ya, emang jualnya pagi-pagi. Cuma 10 ribuan aja itu murah meriah kenyang ya. Oke. Terus juga thank you Bang Rohman, ada Mas Rian juga dari Lampung udah hadir. Thank you Mas Aden ya. Mas Aden nih apa nih, pagi-pagi tuh sarapan karo tahu brontak tok. Widih, enak sih tahu brontak gorengan ya, tapi jangan kebanyakan ya Bang ya. Terus juga mau nyapa juga, halo ada Bang Wahyudi, terima kasih udah gabung di sini. Terus juga ada Z ya, ini mah sarapan mie ayam enak. Ini kalau sarapan mie ayam kalau di daerah Jabodetabek mah aman-aman aja ya, tapi kalau daerah Purwokerto misalnya sarapan pakai mie ayam, belum buka ya, bakulnya belum buka mie ayamnya ya. Emang kalau pagi-pagi kita biasanya bubur ayam lebih umum ya, tapi mie ayam buat sarapan aku belum pernah coba sih. Terus juga ada Lido Chain, halo, terima kasih. Ada Sky Dirgantara, sarapan ini sama berkas yang numpuk. Pagi-pagi udah sarapan berkas numpuk ya, itu bukan bikin kenyang, yang ada bikin mumet ya. Jangan lupa sarapan Bang ya, hati-hati ya, itu berkas nanti makin numpuk ya. Waduh. Ada Madian juga, waalaikumsalam. Ini sarapan pecel sama kerupuk ya, apalagi bikin sendiri. Kalau bikin sendiri tuh marem ya, puas banget ya, mau porsinya lah, isiannya lah ya kan, bebas ya. Thank you. Yang belum disapa sabar dulu ya, yang mau gabung juga boleh kasih tahu sarapan yang nggak biasa dari biasanya, les yang anti mainstream ya, boleh kasih tahu aja, nanti aku bakal sapa. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu ya, ada Gary dengan Rusuk spesial buat kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Alright, teman Produa, kali ini mau sapa-sapa lagi ya. Halo, ada dari Mbak Hilda yang lagi pengen jus mangga sama coklat nih biar moodnya bagus pagi-pagi ya. Masih pagi nih ya. Okay. Terus juga tadi ada Bang Trio ya, sarapannya pakai cimplung. Widih, ini mantep bener nih ya. Aku juga suka cimplung ya, by the way. Halo, selamat pagi Mbak Sarina. Udah join juga di sini ya. Terus juga ada Dapur Ise ya. Kabar hari ini gimana Mbak Els? Alhamdulillah baik, luar biasa ya, semangat membara ya. Iya dong, iya dong. Dan juga nih apa nih kalau Tommy nih, sambal pare dicampur teri, telur dadar. Waduh, nih pare ini menu pertama kali banget ya. Pare tuh enak loh, biasanya tuh sama roti doang, kalau nggak sereal ya. Waduh, jadi jarang berat. Okay. Agak berbeda dari kebiasaan kamu biasanya ya. Tapi apa sih Tuan Pro 2, sebenarnya apapun sarapan kamu, karena sarapan kan sebenarnya penting banget, tapi jangan lupa untuk makan seimbang ya pagi-pagi ya kan. Sarapan pakai yang membuat kamu tuh jadi sehat ya. Jangan cuma harapan gitu ya Tuan Pro 2 ya. Ya pasti aku masih bakal temenin kamu. Nanti jam 9 bakal ada live ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ketua Forsa Banyumas ya. Jadi buat kamu bisa nonton di YouTube juga pastinya. Ya udah deh, sekarang ke lagu yang lumayan lama ada di playlist kita. Ada Niji dengan Biarlah, spesial buat kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini ada Lenny yang baru aja ngerilis MV untuk Nevermind Let's Break Up yang tentunya akhirnya dirilis juga ya kemarin tanggal 3 September tepat 5 tahun setelah lagu itu pertama kali hadir dalam album Gigi BBXX ya, double G double B double X ya. Nah, jadi setelah 5 tahun MV-nya baru dirilis ya tahun 2022. Menariknya, video terbaru ini diperkenalkan ke publik ternyata udah direkam tuh dari 1 Agustus 2021. Jadi emang sebenarnya udah lama ya, cuman baru dirilis aja. Dan selama ini tuh tersimpan di arsip Lenny ya. Video ini tuh disutradarai oleh Isaac ya dengan koreografi dari JA Collective dan Emma Partner. Menampilkan sekelompok penari yang menerjemahkan energi lagu melalui gerakan koreografi ya. Dan tentunya Nevermind Let's Break Up ini masuk di album keempat ya yang rilis di 2021 sebenarnya. Jadi sebenarnya udah lama banget, 5 tahun loh, lama banget ya tahun Pro 2. Yang bisa dibilang ya, ini ide lagu ini tuh muncul dari keinginan menciptakan sebuah Ed Sheeran moment ya untuk album mereka. Dan terinspirasi emang dari kisah Ed Sheeran saat mengembangkan Shape of You setelah merasa masih ada satu ide besar yang belum digunakan di albumnya gitu. Waduh, ini unik ya, akhirnya ya gak cuma diarsip aja ya teman-teman berdua, akhirnya dirilis beneran gitu ya. Oke, congrats buat Lenny. Dan yang pasti teman-teman berdua, aku masih bakal temenin kamu, jadi terus di sini ya, masih di Sepada.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Radio FM, Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, nomor 2 untuk Spada masih berlanjut ya, tapi nanti di sini bakal ngobrol nih dengan topik yang seru ya, merawat kebinekaan dari bawah, nanti bareng sama Ketua Forsa Banyumas ya di jam 9 pagi. Jadi buat kamu terus rapat di sini karena nanti kita bakal live streaming juga di YouTube Arari Purwokerto ya. Jadi terus aja di sini, masih banget di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT, Pro2 FM, streaming RRI.co.id, atau aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun dari menemani menginspirasi. Dan tentunya di pagi hari ini kita bakal ngobrol seru ya teman Pro 2 di Sepada dengan topik merawat kebinekaan dari bawah. Dan tentunya kita bakal ngobrol bersama Kak Mus Mualim. Ini beliau adalah Ketua Forsa Banyumas yang pasti kita bakal sharing pagi hari ini ya. Dan kita juga lagi live streaming nih di YouTube RRI Purwokerto, so buat kamu bisa langsung gas merapat juga untuk nonton di YouTube langsung. Nah, tentunya pada pagi hari ini sudah hadir ya di studio ada Kak Mus Mualim. Halo, selamat pagi Kak Mus.
2: Selamat pagi Kak Elsa.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga tidak kurang suatu apa.
1: Oke, luar biasa. Dan tema kita kan merawat kebinekaan dari bawah. Mungkin sebelumnya kalau dari Kak Mus nih, makna dari merawat kebinekaan dari bawah tuh seperti apa sih Kak? Boleh disampaikan juga nih ke teman Pro 2.
2: Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, luar biasa. Semangat pagi hari ini. Tapi saya kira ini bukan tema yang berat ya Kak Elsa ya. Ya kita tipis-tipis aja. Iya. Mungkin saya perlu kenal dulu ya Pak, bahwa Forsa itu sudah 9 tahun Kak.
1: Oke.
2: Forum Persaudaraan Lintas Iman Kabupaten Banyumas. Salah satu fokus dari Forsa itu adalah bagaimana menyemai toleransi ya, melalui edukasi, literasi, dan humaniti. Nah, saya kira tema ini relate dengan fokus kita bahwa membangun apa masyarakat, membangun kondisi lingkungan kita ya tidak lain tidak bukan ya berakarnya ya dari bawah. Ya saya kira mungkin tidak hanya kebinekaan ya, tapi apapun itu saya kira kita mulai dari ruang-ruang yang paling kecil. Nah, teman Pro 2 barangkali punya keluarga misalnya. Ya dari situ kita mulai membangun apa asa kita dalam perbedaan-perbedaan yang ada di keluarga misalnya begitu. Ya paling kelihatan misalnya cowok sama cewek. Di keluarga, oh kostumnya saja beda misalnya. Nah, maka kalau kita maknai maksudnya bagaimana merawat kebinekaan dari bawah itu. Starting point-nya teman Pro 2 bahwa memulai sesuatu itu dengan dimulai dari titik paling bawah komunitas kita, keluarga kita. Nah, termasuk bagaimana kita merawat kebinekaan itu ya tidak lain tidak bukan ya dari bawah.
1: Okay.
2: Dari bawah itu dari siapa? Ya ada paling nggak ada tiga hal ya. Yang pertama dari keluarga, yang kedua dari lingkungan komunitas kita, dan yang ketiga adalah dari masyarakat. Gitu Kak, kira-kira nanti arah bicara kita lah. Ngobrol-ngobrol kita di situ lingkupnya.
1: Lingkupnya itu ya. Karena emang tadi merawat kebinekaan dari bawah berarti bisa kita mulai dari lingkungan terdekat ya.
2: Betul.
1: Tadi sudah disebutkan misalnya dari keluarga, komunitas kita, dan masyarakat gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kalau menurut Kak Mus sendiri ya, sebenarnya mengapa menjadi penting untuk merawat kebinekaan dari bawah? Kenapa, apakah ini kan gak hanya dari pemerintah aja, tapi emang dari bawah masyarakat tuh emang penting ya untuk kita memulai merawat kebinekaan itu. Alasan apa yang mendasari sehingga kita tuh perlu merawat dari bawah Kak?
2: Baik, saya kira konteksnya atau perihal yang paling mendasar ya, konteksnya adalah tidak hanya agama saya kira, tapi juga pilihan-pilihan asa, pilihan-pilihan warna, pilihan-pilihan kebutuhan, ya termasuk mungkin sosial, politik, ekonomi, budaya gitu. Nah, itu juga saya kira yang pertama titik poinnya adalah dari keluarga. Nah, kita bisa membayangkan Indonesia khususnya di Banyumas ya misalnya, kenapa bisa sejahtera? Ya karena keluarganya aman Kak. Iya kan, jadi Ya bahkan ada nih di Banyumas satu keluarga itu beda agama. Tapi mereka bisa merawat itu gitu. Okay. Artinya mereka sudah final nih dengan dengan apa? Dengan kebinekaan, final dengan perbedaan di lingkup yang paling kecil. Kita bisa mengandaikan misalnya teman pro dua ya. Kalau di dari keluarganya aman, toleran, dari keluarganya itu bisa menghargai perbedaan itu, ya, ya apapun ya saya kira, di, ya kita bisa terus dipancarkan keluar di lingkungan yang paling besar lagi misalnya, di komunitas kita. Nah, di komunitas itulah kemudian kita lebih punya tantangan.
1: Okay.
2: Karena tidak mungkin keluarga kan ya berapa keluarga besar kita, Kak Elsa keluarganya berapa misalnya,
1: 5 lah,
2: lima lah ya taruhlah gitu. Ya kita sudah selesai nih final dengan 5 dengan kepala yang berbeda-beda isinya. Nah ketika masuk ke komunitas ini yang kedua nih, ini ruang lingkup yang lebih
1: besar lagi,
2: besar
1: ya?
2: Lagi nih di komunitas kita. Ya komunitas pelajar, komunitas mahasiswa, komunitas sepeda ontel, komunitas motor, komunitas apa saja saya kira. Ya, atau bahkan misalnya kalau di pelajar itu ada unit kegiatan untuk kegiatan pelajar misalnya. Ya disitulah kita akan berbaur, tantangannya lebih luas lagi. Apa misalnya soal agama yang berbeda tentu, kemudian keinginan, ya tujuan yang berbeda-beda. Nah keinginan dan tujuan yang berbeda-beda ini bagaimana kemudian jalan yang bisa kita ambil adalah komunitas ini menyatukan. Mana ada organisasi kepingin memecah belah misalnya. Idealnya organisasi itu ya mengajak pada persatuan, satu tujuan. Nah di sini saya kira ya kita merawat kebinekaan itu ya dari komunitas kita itu. Kemudian yang ketiga di masyarakat.
1: Iya di masyarakat.
2: Iya tantangannya lebih banyak lagi.
1: Iya semakin luas soalnya.
2: Lebih luas lagi. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya banyak kepala. Kalau mungkin berapa organisasi 40 orang, 100 orang. Lah kalau di masyarakat banyak orang itu. Tadi saya ini cerita nggih Kak boleh.
1: Boleh.
2: Tadi saya nyalip orang itu di kemacetan itu. Terus saya ditegur, sabar. Oh iya, akhirnya saya minggir, saya mundur gitu kan. Saya mengalah gitu kan. Dia duluan gitu. Tidak ada hitungan menit, Kak. Dia ngambil malah ngambil kiri, nyalip ke depan gitu.
1: Oh, okay. Iya.
2: Jadi ini saya belajar betul tadi pagi tuh. Kebetulan tadi di titik situ macet itu kan. Saya pertama malu kan, saya ditegur sabar gitu. Oh iya. Tapi lama-kelamaan kok malah dia
1: yang kan.
2: Saya ya, ya ini saya kira disitulah saya kira bagaimana ada penghargaan terhadap orang lain, apapun bentuknya ya, apapun ini apa namanya. Tapi yakin bahwa kita harus pada posisi yang benar dulu nih.
1: Iya.
2: Ya itu yang harus ini. Jadi memberikan penghargaan terhadap orang lain, kemudian penghargaan yang semacam apa? Tidak merendahkan. Saya kira itu. Jadi agamanya berbeda boleh. Motornya beda boleh tadi. Atau mobilnya beda boleh. Sign-nya beda boleh. Tapi kita harus mari. Oh iya, apa? Disitulah saya kira penghargaan dulu terhadap mereka meskipun berbeda. Tapi kalau cara pandangnya sudah jelek, sudah minor kepada yang berbeda tadi, sampai kapanpun saya kira ya tetap minor, Kak. Meskipun dia baik, tapi kalau cara pandangnya kita sudah buruk ya, ya susah itu ya. Itu Kak. Jadi di lingkup masyarakat inilah saya kira yang ini. Kemudian setelah memberikan penghargaan, yang kedua kita naikkan levelnya, Kak.
1: Okay.
2: Jadi apa level yang ingin kita naikkan? Yaitu level memahami. Penghargaan yang pertama, yang kedua memahami. Saya mau nanya ke Kak Elsa nih misalnya. Kalau Kak Elsa dimarahi sama orang, nih mohon maaf nih, kira-kira Kak Elsa marah enggak?
1: Kalau aku pribadi sih nggak langsung marah, karena aku nggak tahu nih orang yang marah ke aku tuh alasannya kenapa
2: ini,
1: nih.
2: Ini jawaban paling aman.
1: Tapi Marlin ternyata kayak gitu sih kak.
2: Tergantung kan jawabannya, tergantung kan.
1: Iya.
2: Ya entah apa alasannya misalnya kan, mau sengaja atau tidak sengaja atau baik atau buruk. Kalau kita dimarahi orang itu ya rasanya kita kepengen marah juga kan. Ya itu saya kira wajar manusiawi. Ya oke lah kita salah misalnya atau kita, terus kita ikut marah misalnya. Lah kalau kita ikut marah, lalu apa bedanya kita sama dia?
1: Iya.
2: Ya enggak? Nah disitulah memahami, oh iya, jadi kalau dalam bahasa agama itu, kalau level agamanya kita itu baik, ya insya Allah kita juga cara meresponnya juga baik.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Jadi ada namanya fungsi pendamaian kak, jadi dalam agama itu. Fungsi pendamaian itu, kalau dia marah, apakah kita wajib marah misalnya begitu? Lah kalau sama-sama marah, perang dong.
1: Iya, sama-sama panas nih. Iya kan?
2: Nah, tapi kalau kemudian sana marah, kita coba memahami, oh dia karena mungkin orang Banyumas bilang kencot gitu kan, kepanasan, atau mungkin lagi gak mood. Sabar, ternyata dia nggak sabar.
1: Kasus tadi. Iya.
2: Jadi, oh iya, oke lah. Kalau begitu, silakan Anda marah boleh, itu hak Anda. Tapi kalau saya marah, apa bedanya saya dengan kamu?
1: Nah
2: untuk karena kan nggak enak nih kalau sama-sama marah itu, nantinya perang terjadi. Nah, saya kira dua hal itu kan. Jadi pertama memberi penghargaan, yang kedua memahami orang lain. Tidak harus, karena gini, kalau kita marah itu apakah lalu kita jadi mulia begitu? Kalau kita marah, apakah lalu kita jadi apa terhormat gitu? Kan enggak juga gitu.
1: Iya.
2: Malah salah-salah malah kita justru dibenci sama orang. Gitu. Saya kira itu kak hal yang paling ini tipis-tipis saja dulu.
1: Hal yang mendasar ya itu tentang tadi menghargai dan juga memahami orang itu penting banget dan bisa dimulai dari lingkup yang bawah dulu gitu.
2: Betul,
1: ya kak. Oke. Nanti kita bakal lanjut di segmen selanjutnya Elon Pro 2 yang pasti kita masih di Spada, jadi tetap di sini setelah yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat
2: di mana
3: pagi,
2: saja
3: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada tahun Pro 2, masih bersama Kak Mus, Ketua Forsa Banyumas. Dan topik kita pagi ini juga masih tentang merawat kebinekaan dari bawah. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan juga ya, ini yang dimaksud dari bawah tuh dari mana sih? Dari lingkup keluarga, komunitas, masyarakat. Ya nanti bisa kita mulai dari diri kita sendiri pastinya. Nah Kak Mus, tadi kan sempat ada kejadian gitu ya. Nah aku rasa kejadian serupa ya itu sering terjadi lah di lingkup masyarakat gitu ya. Nah ini apa yang bisa kita lakukan biar ibaratnya masalah ataupun perbedaan pendapat atau hal-hal perselisihan itu tuh nggak semakin besar kejadian itu di masyarakat, itu apa yang bisa kita lakukan Kak Mus?
2: Kembali ke tema bawah tadi itu ya, grassroot ya, atau akar rumput itu. Saya kira pertama ya peran keluarga Kak. Jadi mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan adik-adik kita untuk terbiasa bermain, bergaul, ya berinteraksi, berbicara, itu apa ya, ya tanpa membedakan pilihan, membedakan warna baju, ya, agama, suku, ras, adat istiadat, itu saya kira dimulai dari sejak usia dini saya kira di rumah. Kemudian ada misalnya juga kalau di lingkup komunitas atau di masyarakat misalnya bisa misalnya melalui dialog kewargaan ya.
1: Ya,
2: dialog kewargaan ini saya kira menjadi ruang perjumpaan, pertemuan. Jadi ya di ruang perjumpaan ini kita bisa belajar banyak, misalnya kelompok-kelompok yang berbeda kita temui, kita ajak dialog. Saya kira tidak harus berbicara yang mainstream ya, yang berat-berat. Kemarin misalnya Piala Dunia nih, ya apa, semua orang berkumpul, tidak ada bicara soal perbedaan kepentingan agamanya, perbedaan kepentingan kelompoknya, tetapi siapa nih yang hari ini nanti menang malam ini misalnya begitu ya, nongki nongkrong, tapi saya kira yang baik ya, yang nongkrong yang baik itu, yaitu saya kira dialog kewargaan itu penting ya, bagaimana kita mengenal satu sama lain. Nah kemudian Kak, ada juga sesuai dengan platform Forsa ya, ada istilah literasi. Nah ada namanya literasi digital Kak.
1: Nah
2: pergaulan di ruang maya, pergaulan di ruang digital. Hari ini saya lagi belajar benar Kak, bagaimana misalnya yang tadi saya sampaikan, tidak marah kalau dikomen sama orang.
1: Nah
2: kembali lagi ke tema itu, mohon maaf.
1: Ya
2: apa sih, konten positif aja komennya negatif.
1: Nah kayaknya semua konten pasti ada komen-komen negatifnya ya Kak ya.
2: Ya itu narsis lah, apalah gitu ya. Misalnya saya ini lagi misalnya di bidang ini ya, siar dakwah sama itu nanti bedanya tipis antara siar sama pamer. Lalu orang-orang ngomong di bawah itu ya macam-macam gitu ya, ya apal narsis lah atau pamer atau apal. Nah saya kira mengelola itu semua, mengelola apa tadi di, apa namanya, komunikasi di ruang digital itu saya kira perlu kita bangun. Ya titik poinnya dari keluarga juga. Apakah misalnya tidak semua konten itu kita komentari.
1: Okay.
2: Ya kan?
1: Iya.
2: Terus kita itu siapa mengomentari konten itu? Jadi ada batasan saya kira di situ. Ya kalau memang tidak ada hubungannya ya biarin ya, kayak orang lewat aja biar. Kita kan gak punya kepentingan.
1: Iya sih benar.
2: Yang paling prinsip misalnya menempatkan diri kita sesuai dengan porsinya. Kapasitas kita itu apa? Mengomentari kontennya dia. Ya konten buruk sekalipun gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Kan kita punya hak juga untuk melindungi diri kita juga. Tidak harus ikut serta dalam apa derasnya cacian misalnya gitu ya, derasnya hinaan ataupun apa. Kita juga bisa memas diri di situ. Kemudian yang berikutnya ada namanya ya solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial ini gini. Misalnya kita mau nolong orang, apakah harus nanya agamanya dulu?
1: Nah, nggak harus, nggak perlu malah.
2: keburu mati.
1: Karena ini hubungannya dengan kemanusiaan ya kak ya.
2: Betul. Mm-hmm. Ini platform yang ketiga Forsa ya, ini yeah. kemanusiaan. Jadi mau nolong orang, mau bantu orang itu harus pilih-pilih gitu kan. Ya berarti kita tidak adil pada diri kita.
1: Mm-mm.
2: Loh kenapa? Loh dia kan manusia.
1: Mm-mm.
2: Nah kalau kalau dia manusia terus cara pandang kita, emang kita malaikat.
1: Nah,
2: gitu ya. Iblis saja kan enggak mau jujur sama Adam itu. Ya mm-hmm. karena api sama tanah beda gitu.
1: Mm-hmm.
2: Lah kita kan sama-sama tanah itu misalnya gitu kan. Sama-sama manusia ya. Tentu pertama yang kita munculkan adalah sesama persaudaraan dalam kemanusiaan. Saya kira perbedaan agama, perbedaan pilihan politik, perbedaan sekolah ya, mm-hmm. apalagi misalnya perbedaan kampus, perbedaan keluarga. Ya saya kira itu bukan menjadi sekat, tapi justru disinilah kita mencoba menguji kemanusiaan kita agar menolong orang ya udah nolong aja, bantu orang membantu aja, mm-hmm. tidak harus misalnya melihat oh itu
1: backgroundnya apa nih
2: apa, dan sebagainya yeah. itu saya kira jadi kemanusiaan di atas semua golongan, saya kira itu kak.
1: Oke, jadi memang baik lagi ya ke diri kita masing-masing.
2: Betul.
1: Dan tadi lingkup keluarga tuh jadi pondasi awal ya kak.
2: Betul,
1: ya
2: kak. Betul.
1: Nah ini ngomongin soal grassroots ya atau akar rumput, sebenarnya tantangan terbesar nih untuk menjaga kebinekaan ya, apalagi di akar rumput ini sebenarnya seperti apa kak kalau dari kak Mus?
2: Ada dua sisi kak.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama misalnya ada sisi positif ya,
1: yeah.
2: yang kita kenal ya apa sih kekuatan persatuan ya,
1: mm-hmm.
2: kekuatan integrasi. Ini teman-teman di teman pro 2 di rumah atau mm-hmm. di sekolah atau di kampus misalnya ada satu kata yang itu tidak dimiliki oleh bahasa atau negara lain.
1: Oke.
2: Okay. Namanya gotong royong, Kak.
1: Gotong royong. Iya, iya.
2: Kakak
1: ya, ya.
2: Bisa searching, bisa mm-hmm. translate gotong royong itu artinya apa dalam bahasa asing. Saya yakin tidak temukan itu.
1: Mm-hmm.
2: Pak, cooperation misalnya. Itu kan kerja sama.
1: Iya.
2: Itu yang tidak dimiliki oleh negara atau bahasa yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu yang pertama apa namanya gotong royong. Ini pada sisi tadi ya sisi positif atau mm-hmm. atau kekuatan persatuan atau integrasi. Kemudian yang kedua ada namanya kearifan lokal, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Nah ini menjadi titik apa menjadi kunci masuk juga
1: mm-hmm.
2: pintu masuk. Kenapa? Memahami budaya sekitar
1: mm-hmm.
2: budaya lokal. Mungkin kakak kalau hidup di Jakarta mau sampai subuh sekalipun itu ya mau pakai gitar mau pakai son horek asik.
1: Mm-hmm.
2: Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau melerai? Siapa? Ya paling-paling Satpol PP kan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau di kita di desa, di mm-hmm. kampung, di lingkungan masyarakat ya ada batasan misalnya jam 10.
1: Mm-hmm.
2: Ya kita akan dibenci sama tetangga kita loh,
1: iya
2: ini gimana
1: sih. Gitu.
2: Nah, itu saya kira itu local wisdom namanya
1: iya,
2: atau
1: iya.
2: atau kearifan lokal mm-hmm. yang ya harus kita baca dong, budayanya beda. Mungkin mereka mohon maaf teman-teman yang pendatang dari luar Jawa mm-hmm. misalnya gitu kan. Mungkin bagi mereka bawa apa? Bawa sesuatu itu hal biasa, tapi bagi kita dia bawa apa sih gitu misalnya
1: mm-hmm.
2: kan. Kita tidak sama gitu, intinya tidak sama. Jadi memahami kearifan lokal. Tentang jam apa jam malam aja tadi kan
1: yeah.
2: udah beda misalnya.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu saya kira harus kita pahami. Kemudian yang ketiga dalam sisi positif atau tadi integrasi tadi persatuan itu ada namanya ruang temu. Kak.
1: Ruang temu.
2: Ya tadi di awal saya ngomong perjumpaan. Tapi ini yang sifatnya informal.
1: Oke.
2: Okay. Ya ketemu di pasar tradisional,
1: mm-hmm.
2: ketemu di warung makan, ketemu di lapangan. Ketemu di ke gym
1: mm-hmm.
2: atau yang lain lah di tempat umum yang saya kira lebih apa ya lebih care lebih bersahabat lebih brotherhood. Saya kira di situ kak ruang temu yang sifatnya informal. Kadang-kadang kan kita memahaminya cuma di permukaan.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini kenapa tema kita hari ini tentang bawah-bawah tadi.
1: Yeah.
2: Kita biar kita turun ke bawah gitu
1: mm-hmm.
2: dari permukaan bisa kita lihat di akar rumput
1: mm-hmm.
2: di bawah itu sebenarnya arusnya deras apa landai,
1: mm-hmm.
2: apa buanter atau santai gitu. Insya Allah kalau dari arus bawahnya ini santai, bisa terawat dengan baik, ngopi-ngopi santai begitu. Insya Allah ya di permukaan tidak ada gejolak.
1: Mm-hmm.
2: Itu. Ya saya membayangkan kalau di desa itu kemudian aman, insya Allah sampai negara pun ya
1: aman.
2: Kira-kira aman.
1: Okay.
2: Kemudian ada dua sisi tadi saya bilang. Yang kedua
1: ini
2: itu
1: kan
2: sisi
1: ya?
2: Sisi posisi negatif.
1: Oke, okay, kali negatifnya.
2: Atau bahasanya ini apa namanya? Potensi kerentanan.
1: Oke. Okay.
2: Kemungkinan karena ya namanya perbedaan
1: mm-hmm.
2: pasti ada gesekan.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama adalah pola komunikasi kita di media
1: mm,
2: sosial.
1: Okay.
2: ya pola ini kan ya take and give ya. Mm-hmm. Memberi dan menerima, memberi informasi dan menerima informasi. Kita mau jadi yang mana? Pemberi atau penerima? Mm-hmm. Semuanya harus bijaksana. Tidak ada provokasi sara misalnya. Suku, agama, ras, dan adat istiadat lainnya. Yeah. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena pilihan apa? Pilihan politik yang berbeda.
1: Mm, okay.
2: Atau pilihan apa sih ya, pilihan nongkrong yang berbeda,
1: okay.
2: Pilihan kafe yang berbeda, mm-hmm. Pilihan imam yang berbeda, mm. Pilihan apalagi ya, pemimpin yang berbeda. Nah ini juga bisa menjadi apa ya bahasanya, sisa-sisa atau mm-hmm. atau residu. Ya ya nggak usah jauh-jauh, pilihan lurah misalnya.
1: Yeah.
2: Ya pilihan lurah. Ya kalau di keluarga apalagi misalnya pilihan jenis makanan.
1: Yeah.
2: Ya pilihan menu itu juga sangat ya ya sedikit berpengaruh gitu, mm-hmm. Misalnya di situ saya kira jadi sisa-sisa atau residu pilihan yang berbeda itu harus di kerentanan ini harus diminimalisasi dengan ya apalah pilihan-pilihan yang bisa mendamaikan misalnya, mm-hmm. Diparok kek, dipotong kek, mm-hmm. Atau di apa biar semuanya bisa menikmati dengan baik. Kemudian ada yang kita sebut kak apa ya, eksklusif itu apa ya? Ya merasa diri benar lalu tidak mau, lalu menganggap orang lain itu salah,
1: mm-hmm.
2: Jadi merasa diri paling wah lah gitu kira-kira ya, di antara kelompok-kelompok yang lain,
1: mm-hmm.
2: Eksklusif itu merasa bahwa dia sudah benar di antara, mm-hmm. yang lain. Kemudian dia mempackaging diri, mengeksklusi diri, apa sana opo iki.
1: Lebih superior gitu ya.
2: Nah kira-kira begitulah, mm-hmm. Paling unggul di antara yang lain. Kemudian yang terakhir ada kecemburuan sosial ekonomi.
1: Ah, okay.
2: Gimana maksudnya ini? Ya beda pendapat boleh kak,
1: hmm.
2: Tapi kalau beda pendapatan.
1: Nah,
2: iya kan?
1: Iya iya iya.
2: Ya kalau ya. Misalnya sama teman-teman muda misalnya atau teman-teman di teman produa misalnya sudah beda guru, beda nilai.
1: Hmm-hmm.
2: Ya, dia ujiannya dapat baik, dia ujiannya dapat jelek. Ya mohon maaf misalnya ada yang jelek misalnya. Ya disitulah saya kira bisa memahami, oh mungkin saya belajarnya kurang,
1: mm-hmm. Ya.
2: Kenapa dia bermusuhan? Ya barangkali tidak, karena tidak memahami, gitu. Yeah. Karena tidak mengetahui. Nah bisa jadi kecemburuan itu tidak hanya soal tidak hanya soal yang berat-berat ya, mm-hmm. Tapi hal-hal yang ada di sekeliling kita, beda pendapat dan beda pendapatan gitu. Atau beda nilai ya, hasil ujian. Begitu kak saya kira.
1: Oke, okay. Wah ternyata banyak hal nih, insight baru yang kita dapetin pada pagi ini juga ya. Dan ternyata yang banyak hal yang perlu kita pahami lagi, biar tadi kerentanan-kerentanan ini tuh bisa kita minimalisir pastinya ya. Nanti kita bakal beralih lanjut lagi ngebahas tentang peran pemuda gimana ya buat menjaga kebinekaan. Nanti kita bakal bahas di segmen terakhir ya. Dan terus merapati spot ada pastinya.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
2: Alright, Om Pradua, masih di Sepada edisi pagi ini ya, merawat kebinekaan dari bawah. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, buat pemuda-pemuda atau teman Pradua di luar sana, kamu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih untuk tetap bisa menjaga kebinekaan, apalagi di lingkup masyarakat?
3: Baik, saya kepengen ngomong gini, Kak. Kalau kepengen mencari kejujuran itu dari bawah, Kak.
2: Oke.
3: Saya meyakini itu, jadi grassroot, kita di bawah, kita di lingkungan terkecil kita itu sebenarnya orang-orang yang jujur kok. Kenapa lalu kemudian keluar jadi ganas, keluar jadi, mohon maaf misalnya, nakal gitu. Ya karena pengaruh lingkungan gitu. Ya kan, ya kita asumsinya keluarga itu baik lah. Saya tidak mengasumsikan keluarga itu buruk, kecuali yang buruk ya maksudnya. Jadi kejujuran itu kita sebenarnya kita dapat sejak kecil dari ruang lingkup yang paling kecil, Kak. Nah, maka yang pertama ketika kita sudah membaur keluar dari lingkup kecil kita, keluarga misalnya, maka yang pertama peran kita di luar, teman Produa dimanapun, saya kira yang paling ini ya, yang paling intens misalnya hari ini di media sosial atau di ruang digital. Apa misalnya? Ya kita jadi agen lah. Agen apa? Ya, agen perdamaian, agen apa sih? Agen broadcasting, agen komunikasi. Kita nggak pernah dilantik jadi broadcaster, kita nggak pernah dilantik jadi apa influencer, kita tidak pernah dilantik jadi apa itu konten kreator misalnya. Siapa yang apa melantik kita itu?
2: Nggak ada sih.
3: Nggak ada. Semua orang lalu berjibaku di situ. Nah, maka kita menjadi agen perdamaian. Ya, jadi agen perdamaian itu apa? Ya, ya semua yang kita sampaikan penuh dengan kejujuran, ya kan? Penuh dengan perdamaian, penuh dengan persahabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menjadi agen, berikutnya adalah merawat. Kak, ini yang gak mudah.
2: Merawatnya ya.
3: Betul. Merawat konsistensi. Harus konsisten. Ya, istiqomah lah kalau dalam bahasa agama gitu ya. Harus relate. Ya, ya kakak mungkin kan apa milenial. Kalau kan saya kan Gen Z gitu.
2: Kebalik gak sih?
3: Enggak, artinya relate, Kak. Harus relate. Relate dengan perkembangan kita. Sebagai generasi-generasi yang akan terus lahir gitu ya. Relate itu penting saya kira. Ya, ber apa sinkron ya kan. Sehingga kita nanti cara masuknya enak, cara apa berinteraksinya enak, itu saya kira. Kemudian yang kedua ada lingkungan rumah kita, tadi di ruang digital ya. Kemudian yang kedua peran kita di ruang apa di ruang atau di lingkungan pemukiman atau ruang rumah tangga kita, di RT misalnya, di RW, di lingkungan perumahan kita misalnya gitu. Apa ya kita menjadi inisiator. Ya, tapi bukan provokator.
2: Nah, inisiator ya.
3: Ya, kita jadi inisiator energi positif ya tentang kebinekaan ya. Ya, saya kira kemarin 17 Agustus itu menjadi momentum yang indah bagi siapapun golongan apapun untuk bersatu, Kak. Ya, ya. Jadi untuk saling memahami satu sama lain itu ruang perjumpaan yang saya kira positif itu. Kemudian apa alatnya? Nah, setelah tadi menjadi agen perdamaian. Lalu alatnya itu apa? Bisa menjadi alatnya adalah budaya, Kak. Ya, melalui acara, festival atau apalah pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Saya kira itu juga bisa menjadi alat untuk mempersatukan itu. Jadi selain jadi agen, kita juga mencintai budaya kita. Kemudian yang ketiga di lingkungan

0: nilai yang saya kira menjadi transfer apa nilai ilmu moral dan lain-lain. Nah, saya kira peran-peran ini kedua belah pihak ini antara guru sama murid, kemudian ya siapa saja saya kira ya, antara yang tua sama yang muda, bagaimana saling menghargai di komunitasnya masing-masing. Saya kira itu Kak. Yang terakhir adalah keteladanan.
1: Oke.
0: Ya, setelah jadi inisiator, ya tidak hanya jadi inisiator saja lalu ditinggal pergi dong, tidak konsisten. Nah, berikutnya adalah keteladanan.
1: Keteladanan.
0: Wah, ini berat ya. Sabar. Aku jadi ternyata kamu gak sabar.
1: Iya.
0: Nah, ternyata kita gak sabar. Nah, jadi teladan ini saya kira barang langka ya, atau dalam bahasa agama uswatun hasanah. Ya, oke lah. Saya kira kalau saya punya idola ya, misalnya idola Nabi Muhammad itu ya jadi teladan.
1: Iya.
0: Setiap agama punya idola masing-masing.
1: Betul.
0: Punya imam masing-masing. Silahkan, itu menjadi teladan yang terbaik yang bisa kita tularkan energi positifnya sampai sekarang. Saya kira itu Kak.
1: Oke, wah ini banyak hal yang bisa kita ambil juga ya tadi ya. Sebagai kita berkehidupan masyarakat, gak cuma masyarakat yang secara langsung aja, tapi di ruang digital juga perlu kita untuk jaga ya Tuan Perdua. Nah, ini mungkin sekalian closing statement nih dari Kak Mus ya, sebagai Ketua Forsa Banyumas juga nih. Pesan-pesan buat Tuan Perdua di luar sana untuk tetap bisa merawat kebinekaan dari bawah. Silahkan Kak.
0: Baik, teman Produa dimanapun, mari kita jaga kebersamaan, ya, kedamaian kita, mulai dari lingkungan keluarga kita, komunitas kita, dan masyarakat kita. Inilah makna bagaimana kita merawat keragaman, merawat kebinekaan dari bawah. Sehingga saya yakin karena berangkat dari bawah dengan penuh kejujuran, keterbukaan, maka di ruang yang lebih besar, berbangsa, bernegara, beragama, insya Allah akan damai.
1: Okay.
0: Kira-kira begitu Kak. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Mus sudah sharing ya pagi ini bersama kita. Semoga nanti ada kesempatan baik untuk sharing lebih banyak hal baik lainnya lagi. Terima kasih banyak Kak Mus.
0: Sama-sama Kak.
1: Okay.
0: Sukses untuk Kak Elsa.
1: Amin. Sukses juga untuk Kak Mus. Dan siap. Tentunya teman berdua yang mungkin baru aja nonton bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit undur diri. Terima kasih. See you and bye-bye.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pertunjukan kesenian Ebek pada gelaran RRI Fest 2026 mendapat apresiasi dari penonton dan seniman. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Gelaran RRI Fest 2026 menjadi panggung hangat yang mempertemukan antusiasme masyarakat dengan dedikasi para seniman lokal dalam merawat tradisi Ebek Banyumasan. Pertunjukan kesenian tradisional ini tidak hanya menyedot perhatian ribuan pasang mata, tetapi juga membuktikan bahwa daya pikat Ebek tak pernah pudar melintasi generasi. Tingginya daya tarik kesenian ini dirasakan langsung oleh Vera, salah seorang penonton yang sengaja hadir untuk menyaksikan penampilan Ebek secara langsung. Rasa penasarannya muncul ketika sebelumnya pernah menonton pertunjukan serupa di wilayah Pemalang. Menurut Vera, pertunjukan Ebek pada RRI Fest 2026 disajikan secara sangat rapi dan proper. Detail tata rias, kostum berkarakter, serta kekompakan gerakan para penari putra dan putri menjadi penanda bahwa kesenian ini digarap dengan serius. Antusiasme warga pun terlihat masif. Penonton bertahan di arena dari awal hingga akhir. Bahkan banyak warga yang menonton dari luar area gerbang.
2: Pertunjukannya seru karena aku bisa ngelihat langsung dari mulai kostum mereka, cara mereka menampilkan itu semua itu kelihatan proper. Jadi aku sebagai penonton itu ngerasa hal ini tuh menarik banget buat ditonton. Antusiasmenya sih aku lihat-lihat sangat tinggi ya, karena tadi kan sempat ada break istirahat dari para penonton tuh nggak kabur gitu loh, mereka malah balik lagi karena tahu mau ada Ebek.
1: Sisi lain dari panggung pertunjukan menyimpan cerita dedikasi para pemainnya. Pangat, salah seorang seniman Ebek senior yang telah melakoni profesi ini sejak tahun 2002, menceritakan perjalanan panjangnya selama 24 tahun dalam menjaga warisan leluhur. Berawal dari hobi menari, ia tergerak untuk nguri-uri budaya Jawa Tengah di saat Ebek dahulu masih sempat dipandang sebelah mata. Mengenai persiapan tampil di RRI Fest 2026, Pangat mengungkapkan bahwa timnya tidak memerlukan latihan khusus secara mendadak. Jam terbang yang tinggi serta kekompakan yang terbentuk dari panggung ke panggung membuat koordinasi antar pemain berjalan dengan alami.
3: Awalnya hobi seneng nari, ya seneng gitu kan. Terus dulu Ebek kan dipandang sebelah mata, gimana caranya supaya kesenian tradisional yang ada di Jawa Tengah khususnya di Ebek Banyumasan biar nggak hilang gitu. Yang uri-uri budaya lah. Ini sih nggak ada latihan karena sudah biasa kru bareng di mana-mana gitu kan.
1: Perpaduan antara penampilan yang apik dari para seniman dan apresiasi yang luar biasa dari penonton menjadi angin segar bagi masa depan Ebek Banyumasan. Baik penonton maupun pelaku seni memiliki harapan yang sama agar kebudayaan ini terus dijaga, dipelajari oleh generasi muda, dan tetap lestari hingga berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Special Talk. Special Talk Sojua.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Senang sekali bersama aku Dua Sam Pradana. Dan di edisi spesial menjelang Hari Radio nanti pada 11 September, seperti biasa di Special Talk kali ini aku gak sendirian. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol Kakak Feni bareng sama Radio Star, nah kali ini juga gak kalah seru ya. Ada yang cantik-cantik juga, yang gimish-gimish ya. Kita kenalan dulu. Ada Anya dan juga Manda. Hai.
2: Good morning.
1: Tuh kan bening-bening banget ya. Dan tentunya mereka dari Visip Radio Unsut ya.
3: Visip Unsut Radio.
1: Yes. Ya. Oke. Jadi buat kamu yang pengen nonton siaran kita juga, kita live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini nih bareng sama Anya dan juga Manda, boleh di-share dulu nih terkait dengan Visip Radio Unsut.
3: Oke,
1: okay. Betul nggak nih?
3: Iya, betul banget.
1: Agak boring, itu tadi agak tarikan nafas terjadi.
3: Iya. Oke, mungkin ini langsung aku sampaikan juga ke teman Pro 2 kali ya, Kak.
2: Yes.
3: Oke, jadi halo teman Pro 2, kenalin nama aku Anya dan di sini aku juga bareng teman aku ada
2: Manda.
3: Ya, betul banget. Kami dari Visip Unsut Radio yang mana kita ini merupakan UKM gitu ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman.
2: Benar banget.
1: Oke, okay. Boleh di-share dulu enggak nih kalian pertama kali join ini karena memang join di Visip Radio Unsut ini karena memang sudah ada bakat-bakat di dalam hati atau karena pas masuk ke Unsut terus melihat ah ini kayaknya aku tertarik nih untuk gabung di radio gitu atau gimana nih?
2: Oke, okay, dari siapa lu nih, Kak?
3: Dari kamu dulu deh.
2: Oke, okay, dari aku dulu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri benar aku langsung tertarik gitu karena dari awal aku tuh sebenarnya belum ada apa namanya ketertarikan sama dunia broadcasting. Cuman pas aku masuk ke Visip itu aku langsung ngeliat, wah ini UKM kayaknya menarik, kelihatannya friendly, asik. Dan bener aja pas aku join, bener apa ekspektasi aku terpenuhi banget sih.
1: Oke, okay, jadi first impressionnya sendiri tuh asik, menarik ya.
2: Bener banget, bener, okay. Bener.
1: Kalau Anya?
3: Kalau misalnya dari aku pribadi gitu ya, aku tuh udah tergabung di Visip Unsut Radio, berarti ini udah kedua kali gitu ya, karena aku ada dua periode gitu ya di Visip Unsut Radio. Dan pertama kalinya aku lihat Visip Unsut Radio ini kayak emang udah tertarik banget. Apalagi aku ini anaknya emang suka ngomong dan emang berkecimpung di dunia yang emang kayak public speaking gitu. Akhirnya aku nyobain dan beraniin diri aku buat join di Visip Unsut Radio ini as announcer gitu.
1: First impressionnya dulu gimana dulu nih?
3: Kalau first impression jujur kayak keren banget, karena mungkin kayak dari aku SMP, SMA itu aku belum pernah nemuin kayak organisasi ataupun kayak mungkin kayak apa ya, tempat untuk menampung kayak hobi-hobi aku gitu. Jadi kayak pertama kali ketemu Visip Unsut Radio kayak, oh ini kayaknya udah cocok banget gitu. Jadi masuklah ke Visip Unsut Radio ini.
1: Oke, okay. Nah kalau pengalaman pertama, ada pengalaman unik gak pertama kali on air nih?
2: Pertama kali on air ya?
3: Kalau pertama
1: masih
3: kali
1: inget gak?
3: Coba kalau kamu.
2: Mungkin aku dulu kali ya. Pertama kali on air tuh mungkin aku nervous sih pastinya ya. Yang pertama tuh nervous, jadinya suka kalau ngomong tuh belibet. Jadi ada satu momen dimana aku waktu itu kayaknya lagi internship, masa internship. Dan itu aku lagi masa siaran yang sendiri gitu, yang gak ditemenin sama kakak-kakak pendampingnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas mulai aku kayak masih hilang arah gitu loh.
1: Oke. Okay. Tapi tahu arah pulang kan?
2: Tahu. Alhamdulillah masih tahu gitu. Jadi kayak ngomongnya belibet, terus diterangin sama partner aku, tenang aja gitu. Akhirnya ya udah itu. Tapi jadi memorable banget buat aku gitu kan, first time-nya aku on air seperti itu.
1: Kalau Anya gimana first time on air?
3: Jujur kayak udah lama banget gitu ya. Kayak kalau misalkan pertama kali on air itu pada saat aku internship juga di Visip Unsut Radio. Pada saat itu tuh kayak beneran yang deg-degan banget. Karena mungkin pada saat itu tiba-tiba pendamping aku juga gak ada. Dan itu kayak beneran yang kita bingung banget. Kita gak dapet briefingan apa-apa. Dan topiknya lumayan sensitif karena kebetulan pada saat itu aku ngebahas tentang dunia sosial dan politik. Jadi
1: okay,
3: kayak
1: berat ya, Bun, ya.
3: Lumayan berat ini. Jadi agak deg-degan dan kayak turns out semua hal tuh kayak udah jalan lancar aja gitu.
1: Oke, nah mungkin bisa di-share juga ke teman Pro 2 ya. Barangkali mungkin ada yang masih duduk di bangku SMA atau ternyata ada yang maba nih, terus kayak tertarik tapi masih kayak ragu, iya enggak nih. Nah, programnya biasanya apa aja nih kalau di Visip Unsut Radio?
3: Oke, mungkin aku sedikit jelasin gitu ya. Jadi kalau misalkan di Visip Unsut Radio ini, kita itu ada total ada 6 program, yang mana di hari Seninnya itu kita ada ADC, atau kita bisa bilang ada apa di kampus. Jadi untuk program ini kita itu biasanya ngomongin tentang dunia seputar kampus gitu. Nah, selanjutnya ada apa, Amanda?
2: Terus di hari Selasa itu kita ada namanya Binsos atau Bincang Sospol. Dia tuh ngebahas tentang dunia sosial politik. Jadi menurut aku yang di sini nih yang agak berat ya pembahasannya ya, Kak ya. Terus di hari Rabu itu ada siaran aku sendiri, yaitu ada Under the Spotlight. Jadi di hari Rabu ini di Under the Spotlight itu aku ngebahas musik, artis, film, pokoknya tentang dunia entertainment seperti itu.
3: Nah, selanjutnya itu di hari Kamis kita itu ada yang namanya Pojok Misteri, di mana Pojok Misteri ini kita bakal ngebahas tentang dunia-dunia mistis dan juga dunia yang horor gitu. Nah, terus dilanjut dengan hari Jumatnya kita ada yang namanya Around the World, yang mana ini juga pada saat itu di periode kemarin gitu ya aku memegang program ini, yaitu kita bakal ngebahas tentang keunikan-keunikan dan juga fun fact yang ada di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, yang terakhir ada apa?
2: Yang terakhir di hari Sabtu ya berarti Kak. Di hari Sabtu tuh ada namanya Sportiva. Ini termasuknya baru ya. Ini tuh ngebahas tentang seputar dunia olahraga-olahraga gitu. Jadi kan biasanya tuh jarang banget ada yang update seputar olahraga gitu kan. Paling mentok-mentok tuh tahu dari Instagram ya, kalau enggak bola, padel, tenis gitu-gitu aja kan. Cuman di program siaran ini tuh kita bener-bener ngebahas semuanya gitu, mencakup dunia-dunia olahraga, mulai dari pemain-pemainnya siapa aja, gimana kisah kehidupannya, itu dibahas semua di situ.
1: Oke, jadi
2: itu
1: ada 6 program ya.
2: Bener banget.
1: Ada 6 program dan setiap harinya beda-beda ya.
2: Yes.
1: Oke, Kantip, kalau dari kalian berdua sendiri, program favorito kalian, favorito bebehnya kalian apa nih?
2: Favorito. Dari kamu dulu kali, Kak.
3: Kalau misalnya dari aku pastinya Around the World kali ya. Karena karena pada periode kemarin aku juga megang gitu ya. Dan juga karena aku pribadi itu suka tentang kebudayaan-kebudayaan gitu. Jadi pas banget di siaran Around the World ini kita bakal ngebahas kebudayaan-kebudayaan yang ada di setiap negara. Jadi itu kayak nambah knowledge banget tentang kayak keunikan negara dan gimana sih mereka itu bersikap dengan kebudayaan mereka masing-masing di setiap negaranya gitu. Kalau okay, kamu?
1: Kalau Manda?
2: Kalau aku, jujur semuanya sih. Cuman yang paling favorito-favorito banget nih tentunya ya program aku sendiri, Under the Spotlight. Karena aku juga paling ngikutin soal musik, film, dan artis-artis. Itu yang paling aku ikutin dan paling aku suka banget juga. Jadi aku, dan aku juga kan gak selalu up to date ya tentang hal-hal dunia seperti itu. Karena ya entah itu sibuk, sibuk kuliah, sibuk organisasi, ataupun panitia. Jadi di program ini tuh benar-benar ngebantu aku banget buat terus up to date gitu tentang dunia entertainment.
1: Siapa
2: itu
1: favorito artisnya kamu?
2: Favorito artis? Aduh, berat nih. Ini banyak sih jujur.
1: Salah satu, the most favorito.
2: Okay, the most. Mungkin Mbak Ariana Grande kali ya.
1: Oh, Pak, berarti bener ya. Feeling gue kayak Ariana Grande nih kayaknya.
3: Kelihatan banget ya.
1: Tapi aku suka Ariana Grande juga.
2: Iya,
1: tapi
2: kan?
1: jujurly sekarang pun suka, tapi aku jujur lebih suka Ariana Grande yang tidak sekurus sekarang.
2: Mas, sama banget lagi, Mas.
1: Iya,
2: kan? Iya benar.
1: Sekarang kayak terlalu kurus.
2: Iya, kalo tapi tetap cantik kan.
1: Cantik. Tapi kalau dulu menurutku kayak pas gitu loh.
2: Benar, aku setuju sih.
1: Tapi ya kebahagiaannya Arianda yang tidak bisa kita takar dengan pikiran kita.
2: Betul
1: ya.
2: Betul banget.
1: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: bareng teman-teman dari Visip Radio Unsut ya. Ada Anya dan juga Manda. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya terkait dengan program-programnya yang tiap harinya beda ya, di hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan tadi ada banyak banget, termasuk ada olahraga, terus juga ada AADC, ya, ada yang agak pinggir jurang juga politik, ya. Yes. Terus juga ada yang seram-seram.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi sebelum aku mau nanya terkait dengan programnya ya, aku pengen tahu juga nih, kalau untuk on airnya sendiri biasanya dia di jam berapa sampai jam berapa nih?
1: Kalau kita di Visip Unsut Radio itu kita bakal on air di setiap Senin sampai hari Sabtu itu di jam 7 sampai sekitar jam 9-an.
0: Oke, dari
1: malam ya.
0: Iya, malam. Jam 7 sampai jam 9 malam ya, setiap betul, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Penyiarnya betul, ganti-ganti atau gimana nih untuk ngatur itunya berarti?
1: Kalau misalnya kita di Visip Unsut Radio ini, kita penyiarnya itu udah fix gitu ya. Jadi untuk setiap program kita ada 2 penyiar. Mm-hmm. Jadi untuk setiap minggunya bakal sama mereka terus gitu.
0: Oke, berarti duet-duet setiap hari ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, jadi ada 12 penyiar.
1: Betul, yes, banget.
0: Oke, baik-baik. Ini apa namanya, kalau penyiar-penyiarnya dari semester berapa sampai semester berapa nih biasanya yang ikutan join?
2: Biasanya itu dari semester berapa ya, Kak? Dari semester, cuman beda setahun aja sih mas paling. Dari yang angkatan 2025 sampai 2024 gitu. Ntar kalau misalnya bawahnya lagi itu dari angkatan 2026 sampai 2025 kayak gitu. Jadi mostly semester 3, semester 5 kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti kalau yang udah semester 5 kesana udah silakan pensiun gitu atau gimana? Karena fokus skripsi ya.
1: Iya, betul.
0: KKN juga ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, berarti biasanya rata-rata di semester 3 dan juga semester 5 ya, atau yang di bawah itu biasanya untuk yang internship itu ya.
2: Benar,
1: ya, betul.
0: Oke, oke. Nah, terus materi-materinya nih. Ini kan apa namanya, tiap hari update terus ya. Walaupun berdua, tapi kan dalam waktu 2 jam ini kan harus proper banget materinya.
2: Betul banget.
0: Biar gak garing gitu kan. Nah, ini biasanya dapat dari mana nih materinya?
1: Kalau di Visip Unsut Radio gitu ya, dari kita itu ada yang namanya divisi program director. Jadi di PD ini itu tuh mereka yang bakal ngerancang skripnya gitu, dan mereka yang bakal mencari tahu tentang info-info terkini lewat berita-berita yang memang lagi hangat banget dibicarain gitu ya sama orang-orang gitu. Terus mereka bakal create skripnya lewat situ gitu, dan nanti baru diserahkan ke announcer atau penyiar-penyiarnya.
2: Betul banget.
0: Oke, jadi penyiar itu benar-benar sebagai kayak eksekusi akhir ya, yes, setelah betul, diproduksi oleh tim-tim yang ada di belakang, yep, ya.
1: Yep. Yes,
0: berarti ada apa aja nih kalau yang di belakang yang membackup penyiar-penyiar ini biar gacor itu ketika on air, ada selain ada program director, terus apa lagi nih?
2: Ada yang ini Kak, TO.
1: Iya, betul. Mungkin jelasin dulu TO itu apa?
0: Nah,
2: TO.
0: Take out.
2: Oke, TO itu adalah technology officer ya. Jadi dia tuh yang ini yang apa namanya, mengkoordinator operatornya lah, okay, istilahnya jadi operatornya.
0: Operate dari penyiar itu ya.
2: Benar, kapan kita harus masuk, kapan kita harus stop, terus kapan lagu tuh ngeplay. Jadi tuh itu mereka semua. Jadi kita pure cuman ngomong aja gitu. Jadi kita
0: bisa kan fokus beneran ya.
2: Benar. Soalnya tuh mostly kan kalau kita apa namanya multitask itu kadang-kadang tuh suka ke distract gitu ya. Jadi yang apa yang udah mau di kita omongin nih di pikiran itu hilang lagi gitu.
0: Ada blank space ya.
2: Iya. Taylor Swift dong. Jadi teknologi officer ini membantu banget buat berjalannya siaran pada hari itu, seperti itu.
0: Oke, selain TO ada apa lagi?
1: Selanjutnya itu ada MD atau music director, yang mana mereka ini bakal nyiapin lagu-lagu yang kece abis gitu. Bener ya, buat
2: banget
1: selama siaran gitu. Jadi yes, kayak setiap kita siaran lagunya bakal diupdate, dan pastinya lagunya gak bakal berulang. Jadi pastinya tuh lagunya bener yang kayak kece-kece banget gitu.
2: Up to date, pasti selera musik.
0: Lagunya yang diplay biasanya apa nih? Genre-genrenya?
2: Itu tergantung ini juga, tergantung program siarannya.
0: Iya. Nah, kalau misalnya program yang kamu bawakan biasanya lagu-lagu yang tentang apa?
2: Kalau aku kan under the spotlight ya, tentang dunia entertainment. Jadi dan mostly tuh kita nyesuain juga sama apa yang mau kita bahas hari itu. Misalnya nih, aku mau ngebahas Justin Bieber, ya udah berarti lagu-lagunya lagu-lagu Justin Bieber dan juga yang se-vibe-vibe lah sama dia, entah itu sama yang collab sama Nicki Minaj, like Beauty and the Beat, itu kan pecah banget kan. Atau sama yang collab sama Ariana Grande, pokoknya seperti itu, disesuaiin aja sama tema yang mau kita bawa gitu.
0: Oke, dan itu kan sudah ada TO-nya juga ya.
2: Iya, yeah,
0: jadi TO, PD dan juga
2: MD.
0: MD. Mm-hmm. Ini mereka benar-benar harus komunikasi ya.
2: Benar.
0: Nanti pas penyiar eksekusi langsung dar der dor.
2: Betul banget, langsung gacor, pecah betul. Gitu ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih, kan tadi ada yang seram-seram ya.
1: Iya,
0: mm-hmm.
1: Betul.
0: Apalagi ini siarannya malam ya.
2: Yes.
0: Pernah enggak? Maksudnya kayak walaupun udah pernah bawain belum?
2: Kalau aku pernah waktu internship.
0: Pernah ya. Mm-hmm. Kalau Anya?
1: Belum pernah.
0: Belum. Tapi kan siaran malam itu kan mahasiswa udah mulai sepi ya.
2: Iya. Yes,
0: nah, pernah gak kayak pas lagi siaran terus malam-malam mungkin pas lagi bawain program Pojok Misteri ini terus tiba-tiba kayak ada merinding-merinding gitu. Itu pernah gak ngalamin hal-hal kayak gitu?
1: Mungkin dari Amanda dulu kali
2: dari
1: ya.
2: Dari aku dulu
1: tahu,
2: kali ya.
1: Pernah.
2: Waktu itu aku pernah yang namanya gantiin ini penyiar yang Pojok Misteri yang satu tuh lagi berhalangan hadir gitu kan. Mm. Jadi aku yang gantiin. Nah, di situ tuh kita tuh lagi bahas soal apa ya waktu itu lah kayak sama pembunuhan gitu deh kayaknya sama juga kayak hantu-hantu apa gitu aku kurang ingat. Mm. Nah, terus di situ pas banget kita lagi hening, itu AC-nya tiba-tiba mati sendiri.
0: Oh, ternyata tokennya habis.
2: Enggak dong. Udah bayar listrik,
0: oh,
2: alhamdulillah.
0: Udah bayar. Ya, aman ya.
2: Aman. Nah, itu tiba-tiba AC-nya mati. Awalnya gak ada yang ngeh kan. Terus tiba-tiba, kok kayak panas ya, kayak panas gitu. Pas dilihat, loh AC-nya mati gitu. Gak lama dari AC mati, PC-nya mati.
0: Akhirnya udah closing deh gitu.
2: Iya. Tapi jujur, di itu gak buat aku merinding sih. Kayak cuman kayak,
0: agak wow.
2: Iya, gitu ya. Kenapa nih pas banget lagi bahas horor gitu kan. Paling yang seremnya tuh di koridornya.
0: Oh.
2: Yes, di koridornya kan kita udah sepi ya. Terus lampunya tuh mostly udah dimatiin. Hmm. Yang dinyalain tuh yang bagian cuman visip unsur radionya aja gitu. Jadi pas kalau mau ke toilet gitu, serem juga
0: agak
2: sih.
0: Agak PR ya.
2: PR juga sih.
0: Kalau Anya ada gak pengalaman pas lagi siaran malam mungkin?
1: Ada jujur. Jadi kalau misalnya di program siaran aku gitu kan emang yang malam minggu banget gitu ya. Karena di hari Sabtu pada saat itu gitu. Dan waktu itu pernah gitu kita tuh kayak agak ngaret gitu. Jadi selesainya agak lumayan malam gitu. Kurang lebih mirip sama yang dialami sama Manda gitu ya. Jadi kayak, tapi kalau malam pada saat aku itu tiba-tiba tuh kayak lagu yang kita lagi setel itu tiba-tiba ganti sendiri. Padahal di meja operator tuh gak ada orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak, loh ini kenapa nih gitu kan kayak.
2: Serem sih itu.
1: Kita yang lagi ngobrol ceria-ceria terus tiba-tiba, oh kok lagunya. Iya. Tiba-tiba diem gitu. Terus tiba-tiba, yaudah. Terus PC-nya itu tiba-tiba mati sendiri gitu. Jadi kayak, itulah yang lumayan seremnya.
0: Itu kayaknya di remote deh PC-nya biar cepet-cepet
1: kayaknya
0: pulang.
1: Ya.
0: Ini kayaknya. Kok gak selesai-selesai udah jam 9
1: iya,
0: loh.
1: Iya, satpamnya itu marah-marah itu.
0: tapi aku pernah pengen tahu nih ya, kalian pernah kena tegur gak nih? Mungkin gara-gara salah siaran kah? Atau mungkin gara-gara kenapa sih materi ini harus dibawain? Kan lagi pro dan kontra dan lain sebagainya gitu. Pernah gak?
2: Dari kalanya dulu mungkin.
1: Boleh, kalau bilang dari aku pasti pernah gitu. Jadi waktu, jadi kalau bilang di Visip Unsur Radio, kita kan ada yang namanya program director. Nah dia itu yang bakal kayak ngedirect kita kayak, nanti kamu siarannya kayak gini ya gitu. Dan aku tuh pernah gitu pas lagi siaran, mungkin karena keasikan ngobrol gitu ya sama partner aku. Jadi kita tuh ketawanya tuh kayak kebablasan gitu. Okay. Jadi ketawanya lama banget gitu.
0: Siaran ketawanya lebih lama dibandingkan
1: siaran. Iya gitu kan. Jadi kayak ditegur lah gitu. Dan juga karena mungkin pada saat itu aku tuh ngebawain tentang sebuah negara gitu. Satu negara tuh kayaknya fun fact-nya gak bakal habis gitu Jan. Jadi kayak kita tuh kayak kelabas waktunya dan lama banget gitu. Dan keluar dari waktu yang memang harusnya udah ditentukan gitu.
0: Oke, kalau Manda.
2: Sebenarnya kalau aku juga mirip-mirip ya, sama-sama overtime gitu. Karena ya benar, kita tuh kayak keasikan yeping gitu ya. Dan juga kan kita tuh berdua ya kalau siaran. Jadi tuh ada kalanya yang satu nyautin lagi. Jadi gak kelar-kelar asbunnya asbunnya gak selesai-selesai kan. Terus juga sama ketawa, benar sih. Jadi tuh aku juga pernah waktu lagi internship. Pas lagi gantiin teman aku tuh yang di bagian Pojok Misteri itu. Itu kan horor ya.
0: Yeah.
2: Ada bagian yang bikin aku ketawa. Sebenarnya partner aku ketawa duluan. Nah dia ketawanya gak ada suara.
0: Ketawa kan nular ya.
2: Iya. Dia ketawanya gak ada suaranya kan. Terus jadinya aku harus nge-backup. Tapi pas aku nge-backup tuh aku jadi ikut ketawa. Gak bisa nahan. Nah itu jadi eval abis-abisan.
0: Oke. Ternyata punya pengalaman yang gak terlupakan, seru dan ada seremnya juga ya.
2: Benar.
0: Seru dan serem ya.
1: Ya seru dan serem.
0: Nah kombinasi. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Anya dan juga Manda ya. Dari Visip Unsur Radio. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Special Talk. Special Talk Kedua.
4: Hai hai halo Spooletters, balik lagi di Under the Spotlight.
5: Klik klik klik and pause.
6: Bareng aku Anya dan juga
4: aku Manda di
5: Visip Unsut Radio.
4: Oke, balik lagi nih sama kita Anya dan Manda di Visip Unsut gak tuh. Di Under the Spotlight, siaran terbaik kamu, terfavorit kamu di hari Rabu jam 7 malam ini.
6: Betul banget, yang pastinya disiarkan langsung di Jalan Profesor Dr. HR Bunyamin nomor berapa tuh?
4: 993 lantai 2 Studio Visip Unsut Radio.
6: Yes yes yes. Kali ini pastinya kita bakal ngomongin yang seru-seru banget ya kan?
4: Benar banget. Dan pastinya kita juga tetap bakal kasih tahu top chart music biar selera musik kamu bakal selalu nyampe gitu ya.
6: Nyampe enggak tuh?
4: Nyampe, harus nyampe. Pokoknya pendengar-pendengar Under the Spotlight atau Spotletters itu harus banget punya selera musik yang nyampe gitu.
7: Oke. Okay. Ini ada yang membajak ternyata siaran kita. Betul. Pada pagi hari ini ya. Tapi keren, tepuk tangan dulu dong. Jadi nanti yang penasaran bisa kalau Under the Spot setiap hari Rabu ya.
6: Yes.
7: Betul. Nah, jadi teman Pro 2 bisa dengerin tuh dari jam 7 sampai jam 9 malam ya.
4: Benar banget.
7: Oke, okay. Sama
4: apa tuh?
7: Manda.
6: Iya, yeah. Manda.
7: Okay. Ini suhunya Under the Spotlight.
6: Iya, betul.
4: Aduh, malu banget dipanggil suhu. Oke. Okay.
7: Tapi ngomong-ngomong, kalian nama udaranya memang Anya dan juga Manda.
6: Kalau aku pribadi tetap Anya, mungkin yang sebelah ini yang beda.
4: Iya, sebenarnya. Hai guys, sebenarnya nama udara aku tuh Dopo, D-O-P-O, Dopo, bukan Manda.
7: What's the meaning of Dopo? Ya, karena namanya dari Manda terus beralih ke Dopo.
4: Oke, jadi itu sebenarnya kayak plesetan aja sih. Aku dari SMA dipanggilnya tuh itu gitu, Dopo. Karena nama panjang aku kan Amanda Nur Estia gitu ya. Gak ada yang bisa diplesetin gitu. Nah. Terus kalau Manda doang itu banyak banget kan namanya yang sama gitu kan. Akhirnya teman aku ngomong gini, ih mirip Amanda Manopo nih namanya. Yaudahlah kita jadi Mandopo. Awalnya Mandopo, Mandopo tuh. Cuman kayak kepanjangan deh, udah Dopo aja Dopo gitu.
7: Oh inspirasinya dari Amanda Manopo.
4: Betul.
7: Bukan lagi.
4: Yes. Dari situ.
7: Tadi kan kalian udah coba apa namanya siaran ya. Tapi aku pengen tahu nih, biasanya setiap penyiar itu ada ritual-ritual khusus. Jadi jangan salah ya.
6: Betul.
7: Bukan hanya acara-acara tertentu yang pakai ritual. Penyiar juga punya ritual sebelum
6: betul
7: siaran.
6: Betul banget.
7: Kalau kalian ritualnya biasanya ngapain aja nih?
4: Dari kalanya dulu kali ya?
6: Dari aku, kalau makan dari aku pastinya untuk ngecek skrip gitu ya. Karena skripnya kita kan dibuat sama beda orang. Jadi kayak kita harus tahu isinya itu kayak gimana dan nanti kita siarannya tuh kayak gimana. Tapi selain itu kita pastinya ada yang namanya senam mulut gitu.
7: Oke, coba jadi, dipraktekkan dulu
6: aduh
7: senam mulutnya ya. Tolong menghadap ke kamera. Jangan sampai tidak menghadap
6: aduh
7: kamera ya. Biar teman Pro 2 yang lagi nonton kita juga, oh ternyata penyiar tuh juga effort, gak cuma modal yapping doang.
4: Yes, betul. Gimana
6: jadi
4: tuh kak?
7: Ya 3, 2, 1. Senam mulut ala Anya.
6: Gitu.
4: Oke.
6: Tapi beda lagi kalau misalnya sama si Dopo-Dopo ini.
7: Oke, oh ritualnya. Udah, ritualnya itu aja.
6: Itu aja.
7: Kalau Dopo ritualnya gimana?
4: Oke, kalau aku ritualnya sebenarnya mirip-mirip ya sama Kanya, baca skrip. Dan biasanya aku baca skripnya bareng sama partner aku. Dan langsung kayak nyoba ala-ala siaran gitu. Jadi kita pas siaran tuh udah ke-track gitu. Kita abis ini bahas apa gitu kan. Jadi gak scripted banget lah. Nah terus sama aku juga ada pemanasan mulut gitu, senam mulut. Dan ini tuh baru diterapin, ya baru-baru ini pas aku baru-baru siaran di periode ini gitu. Jadi tuh ini dari teman aku sebenarnya, dari jurnalis ya. Jadi tuh seperti ini. Aduh sebenarnya malu sumpah. Jadi tangannya di atas kayak
7: okay
4: gini. Terus kalian
7: ha gitu. Oh enggak.
6: Enggak dong, beda.
7: Terus, oh beda ya.
4: terus ngepol terus manyun. Jadi kayak begitu.
7: Oh kayak kayak itu tiara ya.
4: Iya. Kayak gitu. Sama biasanya aku juga suka keluar studio dulu terus teriak A, I, U, E, O. Itu teriak. Kan bawahnya tuh lapangan kan kita. Yeah. Jadi kayak udah teriakin aja yang kencang gitu. Ya udah A, I, U, E, O gitu. Mulutnya harus benar-benar dibuka biar jadi kayak pas lagi ngomong atau pas lagi siaran. Apalagi kan aku banyak bahasa Inggris ya di ini di skripnya. Jadi biar gak belibet gitu.
7: Paling yang di bawah dengerin nih. Oh ini Manda kayaknya kepoli jiwa deh ya.
4: Aduh iya lagi.
7: Teriak-teriak perlu kepoli jiwa ini kayaknya.
4: Bener lagi. Ya ampun.
7: Okay. Aku pengen tahu juga nih. Kalau di Visible Sound Radio sendiri ada kayak request-request gitu gak? Jam-jam request gitu.
6: Ada banget. Jadi kalau misalnya di kita, di announcer ini sebelum kita siaran kita tuh harus take video iklan gitu. Untuk mempromosikan siaran kita pada malam itu. Jadi kayak di situ orang-orang tuh bisa request lewat question box yang ada di Instagram gitu.
7: Oke, okay. Yes. Jadi ada jam, lagu yang paling favorit di request.
6: Apa tuh, Doto?
4: Untuk saat ini yang masih best seller banget ya dari aku on air itu selalu lagunya Katy Perry yang The One That Got Away.
7: Oke. Okay.
4: Yang itu terus sama lagi-lagi Justin Bieber feat Nicki Minaj yang Beauty and the Beat itu sampai sekarang masih jadi top chart music sih.
7: Okay,
4: masih sering banget
7: lagu di-request. Indonya gitu ada enggak? Yang
4: lagu
7: paling
4: Indo,
7: yang top request gitu.
4: Ada.
7: Apa?
4: Itu sebenarnya lagu sedih sih, lagu galau. Dari Kahitna. Iya enggak sih yang Titik Nadir?
7: Oh
4: iya. Yeah. Nah, yang itu. Itu kan sedihnya benar-benar mentok gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi dibutuh lagu itu udah semua tim pro siaran aku tuh diem, menghayati gitu.
7: Oke.
4: Okay. Langsung.
7: Bukan karena ngantuk kan?
4: Bukan dong. Enggak ya.
7: Oke. Jadi itu adalah top requestnya ya. Kalau di pro dulu kita juga ada, biasanya di jam 10 sampai jam 12. Jadi pro 2 hit list. Kalau di luar itu kita emang gak buka. Jadi biasanya kalau udah dibuka di jam 10 sampai jam 12, rebutan tuh. Karena satu orang maksimal 5. Boleh request 5, tapi kita nanti akan play 3. Karena biasanya kan ada yang mirip-mirip sama-sama gitu kan.
4: Betul.
7: Jadi satu penyanyi yang sama dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, selain bahas tentang ritual, mungkin kalau pendengar gitu yang sering dengerin siaran kita kan taunya ini penyiar kerjanya cuma ngomong gitu kan. Cuma dengerin lagu, muter lagu. Ada enggak nih fun fact dari kalian terkait dengan penyiar yang mungkin jarang orang tahu?
4: Oke. Okay. Ada enggak, Kak?
6: Kamu dulu deh, pasti.
7: Boleh.
4: Dari aku apa ya? Fun fact announcer itu atau penyiar itu dia enggak cuma ngomong ya, guys. Dia juga kayak belajar banget buat improvisasi karena improvisasi itu menurut aku juga penting banget. Karena kalau apa ya, kalian ngandelin skrip itu benar-benar menurut aku di kedengaran di apa namanya didengar tuh kurang enak gitu kan. Jadi kayak nadanya flat dan kita tuh announcer tuh juga main-mainin nada gitu. Jangan tinggi banget, jangan rendah banget. Jadi benar-benar harus playful yang bisa kayak buat penonton tuh pendengar. Pendengar dong. Buat pendengarnya kayak interest gitu. Ih, nadanya asik nih bikin kita kebawa vibes moodnya bikin vibesnya tuh jadi good juga lah ya, ke bawah gitu. Jadi menurut aku fun fact announcer yang gak banyak orang tahu tuh itu sih apa namanya improvisasi, naik turunin nada dan juga kita tuh di Visible Sound Radio itu sebenarnya announcernya tuh gak pure ngomong. Jadi tuh kita ada juga tugas yang namanya kita tuh bikin konten per tiap bulan tuh dua kali ya, Kak. Apa sekali doang
6: betul.
4: Sih? Dua kali ya. Dan di situ kita jadi harus ngasah ide kita. Apa nih yang lagi ngetren? Kita harus bikin video nih, misal tentang seputar radio ataupun seputar program siaran kita. Itu enggak apa-apa banget tapi harus tetap eye catching gitu loh. Jadi announcer enggak cuman ngomong aja
7: doang atau muterin lagu karena yang muterin lagu itu ada operatornya.
6: Iya, betul.
7: Oke, makanya ada enggak fanpage-nya nih?
6: Kalau dari aku mungkin yang pertama gitu ya. Kalian enggak bakal pernah tahu outfit nya para announcer itu kayak gimana?
7: Nah, karena yang penyiar ini bisa dong.
6: Iya, hari ini.
4: Hari ini rapi.
7: Apa pendengar kita nggak akan pernah tahu penyiarnya udah mandi apa belum?
6: Iya, betul banget. Itu benar-benar. Yang kedua itu kalian juga nggak bakal pernah tahu kalau misalkan kita tim produksi kita itu ngebahas apa aja di balik off airnya.
7: Nah,
6: karena yang kita baca itu dari skrip aja, tapi kalian nggak pernah tahu obrolan-obrolan kocaknya kita di balik siaran gitu. Nah.
7: Itu dia fun fact-nya ya, tuh produ aja. Jadi penyiar itu bukan cuma sekedar ngomong atau muterin atau dengerin lagu doang ya. Ada hal-hal menarik yang memang pastinya kamu bakal dapetin kalau kamu terjun ke dunia siaran ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Kita akan break dulu, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Teman Bro 2 masih di Special Talk bareng sama aku Dosan Pradania dan juga ada teman-teman dari Visip Unsut Radio. Ada Anya dan juga Manda.
1: Yes.
0: Kita udah sampai di sesi terakhir nih. Mungkin aku pengen nanya lagi, sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku tanyain ya. Tapi tadi udah tergambar lah, mungkin barangkali yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita juga udah ngebayangin serunya jadi penyiar radio ya. Nah, aku pengen tahu kalau momen yang paling gak terlupakan selama menjadi kru di Visip Unsut Radio itu apa?
1: Dari kamu nih? kamu dulu ada, deh.
2: Dari aku deh ya. Oke, momen yang gak terlupakan menurut aku, dari aku itu baru-baru banget ya, sekitar 2 minggu lalu waktu aku siaran. Itu aku siaran spesial collab sama ini apa namanya, Ospek Jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Oke.
2: Jadi kayak ketuanya dan juga ketua angkatan Ilmu Komunikasi 2025 itu aku undang kan. Jadi aku aja ngobrol gitu kan, kita siaran bareng. Nah, itu di situ ada momen gak terlupakan karena di situ ada kendala teknis yang benar-benar, wah itu benar-benar deh mas,
0: bikin keringetan ya.
2: Banget ya, bikin gobios. Jadi tuh itu kendala teknisnya tuh awalnya tuh hilang sinyal. Jadi kayak kita tuh gak di, kan kita on air nih, tapi pendengar tuh gak bisa dengar karena disitu jadinya off air gitu.
0: Okay.
2: Iya, karena hilang sinyal kan buat PC-nya. Dan tiba-tiba juga PC-nya nih blue screen, mati gitu. Okay. Kan. Nah itu PR lagi. Nah tapi mic-nya kan masih nyala nih. Dan aku tuh mikirnya kita masih on air. Jadi aku sama partnerku itu ngomong ngalor ngidul 10 menitan ada. Okay. Di luar skrip. Jadi kita benar-benar kayak, ya udah apa aja dibahas. Entah itu homesick di kosan kita bahas, dompet, uang, saku, itu kita bahas semua. Padahal
0: yang dalam hati kayak, aduh kapan sih ini mulai on airnya.
2: Sumpah itu iya banget. Itu kan aku pakai jaket ini kan.
0: Iya.
2: Pas udah selesai, ya Allah itu sampai basah semuanya. Gobios. Dan kita tuh di situ juga kayak kita tuh challenge buat ngejaga mood para guestarnya ini kan. Gimana caranya biar mereka nih tetap good mood gitu. Tapi untungnya mereka tetap maklumin lah ya, karena emang
0: teknik error ya.
2: Betul banget, dan sering terjadi juga. Mungkin kalau sukanya, alhamdulillahnya tuh aku dapet tim pro dan juga, pokoknya aku ngerasa ya, satu Visip Unsut Radio itu benar-benar friendly banget, ngerangkul banget. Jadi nggak ada senioritas tuh nggak ada sama sekali. Jadi aku benar-benar itu ngerasa comfort zone aku, comfort place aku di situ, zona nyaman aku di situ. Jadi kayak yang awalnya aku nggak terlalu tertarik nih sama dunia radio, pas aku masuk ke Visip Unsut Radio itu

0: Udah kayak, wow, ini my dunia gue. Seperti okay. itu.
1: Ini dunia gue.
0: Yes, yes. My dunia.
1: Kalau Anya, Anya?
2: Kalau aku mungkin pada saat itu, karena aku kan ngebawa tentang around the world. Jadi kita bakal ngomongin tentang sebuah negara. Nah, kita tuh ada siaran spesial bareng native speaker gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mereka itu dari Thailand. Nah,
1: okay.
2: jadi
1: Swadika.
2: Swadika. Nah, jadi tuh kayak pada saat itu kayak dari awal dari initial meet kita tuh udah bilang kalau misalkan emang enggak bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, boleh banget pakai bahasa Inggris gitu. Karena dari aku dan juga partnerku pun kayak kita bahasa Inggris juga lumayan lah kalau misalkan buat ngobrol gitu. Tapi dari gestar kita tuh mereka kayak pengen nyoba buat pakai bahasa Indonesia gitu.
1: Okay.
2: Jadi waktu siaran tuh kayak beneran yang kayak beneran agak ngalor ngidul gitu ya. Yeah. Jadi kayak bingung nih ini gimana nih. Kita mau kayak ada follow up question atau apapun kayak susah untuk improve-nya karena dari gestar kita tuh kayak kurang
1: menerjemahkan dulu di otak ya dititik.
2: Iya, betul gitu. Dan bahkan kayak sampai kayak frustasinya kita kayak aduh ini kayaknya enggak bisa nih kalau misalkan siarannya tuh kayak gini-gini doang gitu. Akhirnya aku nyobalah mau pakai bahasa Thailand aja enggak nih gitu. Jadi kita di backstage-nya itu kayak kita ngomong-ngomong sedikit pakai bahasa Thailand-nya gitu.
1: Oke,
2: okay,
1: coba dong ngomong dikit pakai bahasa Thailand selain Sawadikap ya.
2: Oke,
1: tabok nih ngomong Sawadikap ya.
2: Oke, okay. Sawadikap itu kalau caanya kalau masak Indonesia lahap.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Itu artinya makan dengan lahap kan?
2: Enggak dong.
1: Enggak. Oh, tapi bisa bahasa Thailand juga berarti ya?
2: Sikit-sikit.
1: Sikit-sikit. Ya,
2: yeah.
1: Kenapa kau nak cakap jadi Melayu?
2: Iya.
1: Oke, okay. Tapi ada enggak media sosial barangkali teman produan yang lagi nonton atau dengerin siaran kita yang pengen kepo-kepo juga nih sama Visip Unsut Radio.
2: Jadi kalau misalkan di kita pastinya punya media sosial gitu ya. Teman-teman bisa cari aja di Instagram kita Visip Unsut _ Radio gitu. Dan kalau misalkan mau dengerin siaran kita ada di mana?
0: Ada di Spotify, namanya Visip Unsut Radio juga.
2: Betul banget. Atau mau langsung dengerin on air kita ada di
0: visipunsutradio.ac.id.
1: Oke, okay, jadi mau yang on air, yang live ya?
2: Yes.
1: Live on air atau yang tunda ya, delay.
2: Iya, betul.
1: Nanti bisa di Spotify ataupun di Visip
0: unsutradio.ac.id.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih karena kita kan Hari Radio, menyambut Hari Radio nanti 11 September. Boleh enggak diucapin selamat Hari Radio sambil lihat ke kamera kita dong ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: 3 2 1 silakan.
0: Selamat Hari Radio. Jangan lupa buat dengerin radio terus dimanapun kalian berada, walaupun sekarang sudah jarang banget ya pendengar radio ini. Cuman bukan mau tidak mau, kalian tuh harus banget dengerin radio selalu, always dimanapun kalian berada. Karena kan gak cuma ada di mobil aja, di handphone kalian, di laptop kalian, di semua device kalian juga bisa. Jadi dengerin biar kalian juga tetap up to date sama berita-berita zaman sekarang ini.
1: Oke. Okay. Thank you ya sekali lagi Anya dan juga Manda buat obrolan serunya. Sukses terus buat Visip Unsut Radio. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi, gak cuma menyambut Hari Radio,
2: yes,
1: tapi next kita bisa kolaborasi lagi di berbagai program ataupun event ya.
0: Betul banget.
2: Betul.
0: Langsung
1: thank
0: aja.
1: You.
2: Thank you juga.
1: Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada pagi hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Kalau nama pendengarnya Visip Unsut Radio apa nih?
2: Sobat Fur.
1: Nah, Sobat
2: Fur.
1: Fur.
2: Yes.
1: Sobat Fur yang pengen nonton siaran ulangnya juga boleh langsung meluncur ke YouTube channel RRI Purwokerto ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
2: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 Hitlist. All hits music, one station. Pro 2 Hitlist.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, kita lanjut di Pro 2 Hitlist ya. Sampai jam 12 aja aku buka kesempatan ini buat kamu yang mau nge-list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Caranya gampang banget, gabung di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Jadi yang mau ikutan gabung, yuk langsung meluncur, gabung sekarang juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita lagi live di TikToknya Produa juga ya. Jadi aku mau sambil bacain dulu yang ada ikutan gabung ya. Ada Mbak Ailuna yang mau ngelis lagunya Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Siap menunggu meluncur ya. Terus Mas Agus, kita kesana Hindia dong Kak, please. Siap ya. Ini juga ada yang ngelis juga lagunya Sesi Potret, jangan lupa diputerin. Oke. Siap, tadi juga, wait, tadi mana lagi nih yang ngelis nih? Wait, Vanessa Z tadi ada yang ngelis menjauh ya, dari Marurat Panjaitan. Siap ya. Oke, next juga ada Aska Zulkarnain, thank you udah ikutan gabung. Kita mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi pada join ya. Ada Sukananya Random, Ninda Harum, Mbak Luna sama Mas Agus juga thank you udah ikutan gabung ya. Buat yang belum join, langsung meluncur di TikToknya Produa ya, di @RRIPro2PWT.
3: Life is like a board game, some of the time

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Pro 2, sebelum aku close, aku mau nyapa lagi buat teman-teman yang masih ada join ya di live TikToknya Pro 2. Ada Mbak Tri, ada Hilde Atika, dan juga ada Mbak Siti Rohana, dan juga tadi ada Tommy juga yang udah ikutan join ya. Next juga, tadi mana lagi nih? Ada ZXYMZ ya, thank you udah ikutan gabung. Ada Gemoy juga, thank you sudah ikutan gabung. Ashafi juga, thank you udah ikutan gabung ya. Dan sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist. Setelah ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang, jadi pastikan tetap tune in.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Prodo memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

99.9 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Well, teman Prodo, lanjut lagi masih bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini kita seru-seruan di santai siang ya, menemani siang hari kamu sambil makan siang, sambil santai ngopi, ngeteh, atau mungkin apa namanya selonjoran dikit-dikit ya. Dari tadi udah pegel-pegel banget, udah kesemutan barangkali ya. Boleh sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia, sambil nanti juga bakal aku hadirkan beberapa informasi menarik ya, ada dari dunia kuliner UMKM dan nanti juga ada dari dunia olahraga ya. Tentunya bersama aku Dosan Pradana, aku ajak kau buat dengerin lagu dari Cakrakan dengan Kepada Hati.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Teman Pro 2, potensi produk olahan lokal ini kembali membuktikan daya saingnya di pasar internasional ya. Jadi ada gula aren tradisional hasil olahan warga lokal yang kini menembus pasar ekspor hingga ke kawasan Eropa seperti Prancis, Belanda dan juga Jerman ya. Jadi dibuat secara alami tanpa bahan pengawet. Proses pembuatan gula aren ini juga membutuhkan waktu perebusan air aren murni hingga 4 jam lamanya sampai mengental dan juga berubah warna menjadi kecoklatan. Dan teksturnya yang khas dengan cita rasa karamel alami menjadikan gula aren ini sangat diminati baik untuk konsumsi harian maupun bahan baku kuliner ya. Jadi kualitas bahan baku yang memang terjaga serta teknik pengerjaan tradisional ini menjadi kunci utama keberhasilan komoditas lokal ini dalam memikat selera pasar mancanegara.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 di Merauke, Papua Selatan ya, ada kuliner tradisional khas suku Marin bernama Sagusep ya. Jadi berbeda dari papeda, makanan ini berbentuk padat dan juga dibuat dari perpaduan sagu, kelapa, serta yang dibungkus dengan daun. Jadi uniknya, Sagusep ini dimasak menggunakan teknik bakar batu atau bakot, dan adonan yang memang sudah dibungkus diletakkan di antara batu-batu panas dan dibiarkan matang secara perlahan selama beberapa jam. Jadi panas dari batu ini membuat lemak dan juga bumbu meresap dalam sagu dan kelapa ya, dan menghasilkan cita rasa yang gurih serta aroma yang aroma asap yang alami. Jadi smoky gimana gitu kali ya. Jadi bukan sekedar makanan, Sagusep ini juga menjadi bagian dari tradisi dan juga kebersamaan masyarakat Marin dalam memanfaatkan kekayaan alam Papua. Jadi ya mungkin kalau misalnya kamu ke Papua boleh tuh coba-coba ya, cobain Sagusep ini ya, rasanya seperti apa, biar tahu nih kayak gimana kelezatannya.
2: Lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Well, teman Pro 2, jangan lupa aku ingetin buat kamu untuk selalu dan terus mendukung jagoan-jagoan bintang radio favorit kamu ya. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Caranya gimana? Langsung mengunjungi website bintangradio.rri.id ya. Daftarkan diri kamu, daftarkan akun kamu terlebih dahulu. Lalu ada bintang gratis setiap harinya. Dan jangan lupa dukung sebanyak-banyaknya agar finalis jagoan kamu bisa melanjutkan ke babak berikutnya ya. Caranya gampang, mudah. Jadi jangan sampai jagoan kamu tidak mendapatkan dukungan dan harus kecewa menerima hasil yang apa adanya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
2: Ini Indonesia.

Santai Siang. Well, teman Pro 2, pada kesempatan kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa aku ngingetin ya, jangan lupa jaga kesehatan nih teman Pro 2, karena musimnya lagi gak oke banget ya. Nanti kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin dia ya. Jadi jaga kesehatan, harus sehat-sehat, jangan sakit ya, oke. Karena kalau misalnya kita sehat, kita tuh bisa ngelakuin apa aja ya. Mau jalan-jalan, mau makan enak, mau apapun itu. Terus best gandos, pokoknya bisa ngapain, melakukan apapun, kemanapun yang kita ingin pergi, oke. Dan kali ini ada informasi dari dunia olahraga, di mana Harry Kane ini ngerasa seneng banget sekaligus bangga karena sukses masuk jadi kandidat pemenang Ballon d'Or Ballon d'Or 2026 ya, setelah melewati musim yang memang gokil banget bareng sama Bayern Munchen dan juga timnas Inggris. Penyerang berumur 33 tahun ini berhasil mencetak 73 gol dalam semusim, yang bikin dia melewati rekor Cristiano Ronaldo dan cuma kalah dari catatan gol Lionel Messi. Kalau sampai menang, nantinya Kane bakalan jadi pemain Inggris kelima dalam sejarah yang dapat penghargaan bergengsi ini. Makanya sekarang fokusnya tinggal melanjutkan performa oke di musim baru biar makin mantap nih teman Pro 2.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sintonía. Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2 ada Jose Mourinho. Ini bakal menghadapi Inter Milan sebagai pelatih Real Madrid di Liga Champions dengan profesionalisme tinggi tanpa ngebiarin kenangan manis masa lalu ini mengganggu fokus pertandingan ya. Jadi meski punya sejarah luar biasa pas dapat treble bareng Nerazzurri, pelatih asal Portugal tersebut juga menegaskan kalau nggak ada ruang buat nostalgia selama laga berlangsung di Santiago Bernabeu. Jadi hubungan baik sama mantan anak asuhnya Christian Chivu ini memang tetap terjaga, tapi dipastikan cuma bakal ada pelukan persahabatan sebelum dan juga sesudah pertandingan demi mengejar kemenangan mutlak buat Madrid.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2, Qatar dan Spanyol ini resmi memperkuat jalinan kerjasama di bidang keamanan demi mensukseskan gelaran Piala Dunia FIFA 2030 mendatang. Jadi kesepakatan ini ditandai lewat penandatanganan surat pernyataan niat antara Menteri Dalam Negeri kedua negara untuk saling berkoordinasi dalam menjaga kelancaran turnamen akbar tersebut. Jadi pengalaman Qatar saat menyelenggarakan Piala Dunia 2022 menjadi modal penting untuk mendukung sistem pengamanan di Spanyol, Portugal dan juga Maroko nantinya. Langkah strategis ini juga diharapkan mampu menjamin keamanan serta kenyamanan bagi seluruh supporter yang hadir dari berbagai belahan dunia tersebut.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Santai siang. Teman-teman dua saya banget, ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Karena nanti di jam 2 aku bakal ajak kamu buat lanjut lagi untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto putaran 1 episode yang kedua ya. Yang penasaran tonton dan juga dengarkan di Prodo FM termasuk di YouTube channel RRI Purwokerto nanti di jam 2 siang ya. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Tentunya bersama saya Elsa yang akan menemani teman-teman semuanya untuk menyaksikan perjuangan dari para finalis, tentunya kali di putaran satu. Jadi para finalis akan membawakan lagu pop pilihan. Dan teman-teman di luar sana, di rumah, bisa mendukung para finalis favorit kamu dengan vote sebanyak-banyaknya. Karena vote kamu sangat penting ya. Tentunya di episode 2 ini ya, kalau sebelumnya kita sudah melihat kemarin ya, ada teman-teman yang sudah tampil. Nah, kali ini kita juga akan melihat penampilan mereka pastinya. Dan teman-teman bisa memberikan dukungan kepada seluruh peserta melalui Bintang Radio RRI.id yang pastinya vote sebanyak-banyaknya sampai tanggal 15 September 2026 ini ya. Jadi jangan sampai favorit kamu gak mendapatkan vote yang banyak ya. Dan tentunya untuk kali ini nanti ada dewan juri yang akan berikan komentar kepada para peserta yang tampil. Kita sambut dewan juri untuk Bintang Radio 2026. Yang pertama ada Bang John Rensius Kembaren. Beliau adalah konduktor dan juga vokal coach. Halo Bang John. Oke. Selanjutnya ada Kak Salsabila Hairunisa. Beliau ini adalah seorang musisi. Halo Kak Salsa. Oke. Dan juri kita yang ketiga kali ini ada Kak Priyo. Beliau adalah top 3 Bintang Radio Purwokerto 2007. Halo Kak Priyo.
1: Halo Elsa.
0: Oke, dan tentunya nanti kita akan mendengarkan komentar para dewan juri. Dan untuk acara hari ini tentunya kita didukung oleh sponsor yang tentunya sudah memberikan dukungan secara penuh ya. Ada Burger Bangor, Teras Padi Wisata Resto and Cafe, dan juga PT BPR BKK Purwokerto Perseroda, mitra terpercaya dan terjamin. Nah, tentunya udah gak sabar ya, kita akan menyaksikan penampilan para peserta untuk kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia penampilan pertama dari Abian Rizkia Aji.

Cirimu. Tapi buat apa Mir aja 503?

0: Luar biasa sekali penampilan dari 5 peserta yang sudah membawakan lagu pop pilihannya ya. Dan saat lagi kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Tapi sebelum itu kita akan panggil para peserta yang tadi sudah tampil ya. Ada Abian Rizkia Aji, ada Giovanna, Andika Putra Rivana, Zuanisa Intania Prabowo, dan juga F. Luna Ibel. Boleh, silahkan ke atas panggung. Mungkin agak depan lagi boleh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri. Mungkin dari Bang John dulu boleh komentarnya buat peserta kita.
1: Oke, terima kasih. Halo guys. Ya, happy-happy kah? Agak sedikit tegang ya. Sampai liriknya ketukar-ketukar sampai lupa. Oke, itu mungkin jadi catatan yang penting ya, bahwa coba memulai sesuatunya itu dengan tenang supaya jangan seperti ini. Oke, kelihatan banget kamu nervous begitu ya. Oke. Ya, dari saya itu aja. Oke, makasih.
0: Oke, siap. Dari Kak Salsa boleh menambahkan komentarnya.
2: Halo semuanya. Gimana, grogi ya? Grogi sampai liriknya ketukar-tukar nih, benar kata Bang John. Yang mau aku garis bawah di sini tuh starting point-nya ya, hati-hati ya. Hampir semuanya ya, kalian yang ada di sini tuh starting point-nya tuh pasti geter. Starting point itu penting banget loh. Dimana kalian itu membangun sebuah lagu itu dimulai dari starting point-nya kan. Kalau starting point-nya kalian udah geter, ke belakangnya kita pun yang denger pun kayak gak yakin sama kalian kita. Thank you.
0: Oke, terima kasih Kak Salsa. Dari Kak Brio, boleh menambahkan komentar juga untuk peserta yang sudah tampil?
3: Oke, halo semuanya. Iya, untuk yang 5 orang yang tampil di episode 2 pertama ini sih, mungkin kalau saya nilai secara keseluruhan ya, ini dari tampilannya ya, kalau saya lebih ke penampilan secara keseluruhannya teman-teman, ada yang memang proper, udah prepare banget dari atas sampai bawah ya, tapi ada juga yang mohon maaf nih mungkin ala kadarnya gitu ya. Mungkin ini bisa jadi catatan kalau yang memang belum sesuai dengan lagu yang dibawakan, mungkin next kalau tampil harus diperhatikan juga outfitnya gitu ya. Kalau yang udah sesuai ya bersyukur gitu ya, itu bisa menunjang penampilan gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau ikut audisi ya harus siap semuanya gitu, dari atas bawah. Selain lagu yang harus dikuasai, juga outfit juga harus diperhatikan ya, karena kita kan bukan hanya didengar secara audio ya, tapi kan kita tayang juga. Jadi itu yang jadi catatan untuk teman-teman ya. Pokoknya good job aja, semoga beruntung ya. Oke, thank you.
0: Oke, terima kasih dewan juri atas masukannya. Terima kasih para peserta, mungkin boleh meninggalkan panggung. Baik, dan tentunya kalau tadi kita sudah menyaksikan 5 penampilan, nah kali ini kita akan beralih lagi untuk peserta nomor 6 untuk episode 2 di kloter pertama. Langsung saja kita saksikan, ini dia penampilan dari Tian.

0: Penampilan yang luar biasa ya dari kelima peserta kita yang sudah memberikan penampilan terbaiknya ya dengan lagu pop pilihan pastinya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri, tapi sebelum itu kita akan panggil lagi ya teman-teman yang tadi sudah tampil. Ada Tiar, Laurencia Kirani, Aramita Eleanor Salsabila, ada Fahrin dan juga Anara yang baru saja tampil. Oke. Dan tentunya langsung saja kita dengarkan komentar dewan juri ya untuk kelima peserta yang sudah tampil. Kak Salsa, boleh berikan komentarnya.
1: Halo semuanya. Kenapa dengan kalian hari ini? Tadi pasti ada yang salah liriknya ya, kebalik-balik ya. Pasti grogi, gak apa-apa kok, it's okay. Namanya juga audisi ya, apapun bisa terjadi ya di panggung ya. Di sini aku mau garis bawahi, pertama itu artikulasi kalian ya. Jadi aku tahu ini tuh bukan lomba yang kayak festivalan banget gitu, ada entertainnya, tapi jangan lupakan artikulasi ya. Karena waktu starting point kalian artikulasi udah gak jelas, so kita udah kayak aduh gimana sih gitu. Nah terus apalagi ya, support nafasnya juga jangan lupa. Harusnya kalian tuh ada nada tinggi, kalau misalnya kalian udah tahu mau

0: Ya hari ini mungkin apresiasi dari saya, terima kasih yang sudah prepare penampilan segala macam gitu ya untuk tampil baik hari ini. Meskipun mungkin tadi secara teknis Salsa udah sampein mungkin ada beberapa minus gitu ya, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Dalam sebuah ajang perlombaan pasti namanya ajang dijuriin gitu ya. Kita mungkin juga dulu sama ya, kalau di depan juri pasti ada nervous segala macam, itu sangat manusiawi. Tapi yang pasti mungkin next kalau teman-teman nanti ikut lagi, persiapannya lebih matang lagi. Tadi secara teknis, outfit juga dipersiapkan lagi. Kalau yang memang belum terlalu sesuai dengan lagu yang kita harapkan gitu outfitnya. Dan juga pastinya mungkin mental juga penting gitu ya. Itu aja sih dari saya, mudah-mudahan beruntung ya. Oke.
1: Baik. Bang John mungkin mau melengkapi komentarnya, boleh silahkan.
2: Oke, halo guys. Kalau secara teknik saya banyak setujunya dengan si Caca, Salsa. Selebihnya mungkin lebih banyak berlatih aja ya, guys. Oke, semangat ya. Makasih.
1: Terima kasih Dewan Juri atas masukan dan komentar untuk para peserta. Peserta, terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Boleh kembali ke belakang panggung, ke backstage. Dan bersiap-siap untuk putaran selanjutnya ya. Dan tentunya teman-teman pemirsa, dan yang pasti saat lagi kita akan melanjutkan ya, melihat penampilan para peserta yang luar biasa sekali sudah mempersiapkan diri untuk membawakan penampilan terbaiknya, membawakan lagu pop pilihan pastinya. Nah, kali ini kita akan ke peserta selanjutnya, yaitu ada Rizona Zabrilia.

0: Oke, itu dia penampilan 4 peserta yang sudah membawakan lagu pilihan, lagu pop ya, untuk putaran pertama ini. Nah, tentunya kali ini kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Sebelum itu kita panggil kembali teman-teman untuk naik ke atas panggung. Ada Rizona, Zabrilia, Dava, Devi, Alifa, Briliana, dan juga Anissa yang baru saja memberikan penampilannya. Nah, oke, ini teman-teman, kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Bang John, boleh pertama memberikan komentarnya.
1: Terima kasih. Halo guys. Ya, lebih semangat berlatih lagi ya. Oke, semoga ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang penting terus berlatih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang John. Kaprio, boleh memberikan komentarnya juga?
2: Oke, halo semuanya. Semangat ya. Ini masih ada putaran 2, jadi simpen energinya untuk putaran 2 nanti di lagu daerah. Yang pasti untuk tadi perform kalian dengan lagu pop, pasti masih ada kekurangannya ya. Tapi mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang mungkin tadi kalian rasakan sendiri mungkin bisa diperbaiki di penampilan berikutnya. Dan pastinya semoga beruntung ya. Good job ya.
0: Oke, terima kasih Kak Prio. Terakhir Kak Salsa boleh memberikan komentar juga untuk peserta yang sudah tampil.
3: Halo semuanya.
4: Halo Kak.
3: Aku sih nothing to say ya. Cuma aku kan nanti pasti ada putaran kedua ya. Aku cuma minta tolong penempatan posisi suara kalian ya. Jadi jangan sampai di depan tuh enak antep suaranya. Tapi waktu bagian ref tuh udah gitu suaranya. Jangan kayak gitu ya. Nanti di sesi putaran kedua tolong diperbaikin. Terus liriknya ya guys. Jangan sampai ke tuker-tuker please sekali. Iya, jangan sampai lupa ya nanti di putaran kedua. Terus tetap stabil nyanyinya. Dah itu aja sih. Semangat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dewan Juri dan terima kasih teman-teman yang sudah tampil. Boleh silakan persiapkan untuk putaran kedua ya. Baik, terima kasih. Dan tentunya teman-teman di luar sana, karena ini kan baru putaran pertama, jadi masih ada kesempatan, nanti kita akan melihat lagi ya. Tapi yang pasti luar biasa, teman-teman bisa membantu voting ya, untuk penampilan favorit. Ya, finalis favorit kamu boleh langsung aja voting sebanyak-banyaknya. Voting langsung di bintangradio.rri.id. Langsung voting yang banyak. Karena untuk voting ditutup nanti hari Selasa 15 September 2026 sampai tengah malam ya. Jadi buruan langsung voting sebanyak-banyaknya. Karena untuk hasil akhir nanti adalah gabungan dari penilaian Dewan Juri dan juga akumulasi hasil vote. Tentunya teman-teman sangat diperlukan ya, jadi vote sebanyak-banyaknya. Dan keputusan dari Dewan Juri juga bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Dan tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini. Ada Burger Bangor, Teras Padi Wisata Resto & Cafe, PT BPR BKK Purwokerto Perseroda, mitra terpercaya dan terjamin. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bintang Radio 2026 RRI Purwokerto. Saya Elsa dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa vote jagoan kamu ya dan sampai jumpa.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di santai siang sesi kedua ya, setelah tadi kita mendengarkan dan juga menonton audisi bintang radio. Ini untuk tahapan pertama ya. Nanti di tahap kedua, teman berdua, lagu daerah yang bakal ada itu di tanggal 14-15 ya. Kalau gak salah, 15 atau 16? 14-15 kayaknya, kalau gak salah ya. Pokoknya di antara tanggal itu. Dan buat teman-teman yang mendukung untuk pesertanya gitu kan, bisa dengan cara voting juga ya di bintangradio.rri.id gitu. Di sana banyaklah caranya, kamu bisa kepoin juga. Nah, di sesi kedua ini nanti ya, di santai siang nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dan masih bersama 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Teman Pro 2, PT KAI Daup 5 Purwokerto sekarang cuma ngoperasiin satu kereta tambahan doang nih buat arah Jakarta. Soalnya Bandara Suta lagi ditutup sementara gara-gara abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Awalnya emang sempat ada dua kereta tambahan, tapi mulai hari Senin ini cuma kereta rute Yogyakarta Gambir aja ya yang masih jalan buat ngebantu warga yang kena dampak pembatalan penerbangan. Dan langkah ini diambil biar mobilitas orang-orang tetap lancar dan gak keganggu, sambil ngingetin penumpang buat selalu jaga kesehatan, pakai masker sama kacamata biar gak kena paparan abu vulkanik pas lagi di perjalanan gitu ya. Jadi buat kamu yang tidak ada agenda ke Jakarta ataupun harus lewat Bandara Suta, itu ya terselamatkan ya teman Pro 2, walaupun memang akhirnya bandara yang lain ikut penuh juga.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Santai siang. Nomor 2 menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti kelar jam 7. Waktunya masih panjang ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

081-327-3122.

0: Pro2FM.
1: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT.
0: Pro2FM,
1: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia, Gunung Slamet masih berstatus waspada. Sementara itu, gempa yang terjadi di wilayah Cilacap tidak memicu peningkatan aktivitas Gunung Slamet maupun dampak serius di Banyumas. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak berdampak terhadap wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan berdampak di sejumlah wilayah. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Banyumas. Sementara itu, aktivitas Gunung Slamet juga masih dalam kondisi normal. Status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah masih berada pada level 2 atau waspada.
2: Kalau di Banyumas sendiri tidak terasa abu vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas, belum ada. Kalau Gunung Slamet saat ini seperti biasa, masih pada level waspada. Sudah 1 tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Slamet kemarin.
1: Yang menambahkan gempa bumi dengan magnitudo 5,4 yang terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat 4 September 2026 juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Slamet. Menurutnya, gempa tersebut juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Masyarakat tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa. BPBD Kabupaten Banyumas tetap melakukan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi bencana, termasuk di wilayah rawan tanah longsor di bagian selatan maupun utara Banyumas. BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Purwokerto FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kejadian kebakaran lahan kosong seluas 800 meter persegi di Purwokerto Selatan ini sempat bikin heboh warga setempat ya. Ini untungnya petugas dari Polresta Banyumas gercep banget datang ke lokasi buat ngebantuin madamin api yang sempat bikin warga kewalahan karena kobaran yang terus meluas ya. Setelah kerjasama bareng warga, akhirnya api beneran padam jam 2 siang tanpa ada korban jiwa ataupun kerugian material yang berarti gitu. Dan sekarang warga diingetin banget buat gak asal bakar sampah atau rumput kering ya, apalagi pas cuaca lagi gersang, supaya kejadian serupa gak berulang lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kabupaten Banyumas lagi gaspol nyiapin puncak Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah ya, yang bakal digelar di Gor Satria Purwokerto pada 10 September 2026 nanti. Dan persiapan teknisnya udah mantap banget sampai 80%, dan tinggal nunggu beres-beres akhir ya, sama gladi bersih biar acaranya makin pecah. Dan selain upacara, bareng Gubernur Jateng bakal ada atraksi keren yang gabungin musik pop sampai tari tradisional ya, buat buktiin kalau pramuka zaman sekarang emang udah modern dan gak kaku. Pasukan Tunas Muda pilihan juga ini udah standby buat nugas, biar hajat besar yang dihadiri 35 kabupaten kota ini bisa berjalan sukses dan juga tertib. Wow ya, semangat ya buat adik-adik pramuka yang bakal ikut terlibat nih dalam kegiatan ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kabar soal aktivitas gunung berapi belakangan ini ternyata emang lagi rame ya teman Pro 2. Dan untuk wilayah Banyumas sendiri tidak terdampak apa-apa, termasuk urusan abu vulkanik yang memang lagi rame dibahas. Dan Gunung Slamet sendiri posisinya masih aman di level waspada, nggak mengganggu sama sekali ya, biarpun sempat ada gempa di Cilacap beberapa waktu lalu. Dan pihak BPBD ini juga tetap gercep mantau kondisi lapangan, terutama daerah rawan longsor, supaya suasana tetap kondusif dan juga warga nggak perlu panik berlebihan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 2, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Sobat Setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita mulai dari utara, yaitu Simpang Gor Satria, yang terlihat saat ini terlihat ada crowding di tengah kendaraan karena disebabkan

0: ada bottleneck di kaki ruas utara yang menyebabkan sedikit terhambat lalu lintas. Dimohon bagi pengendara untuk berhati-hati ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar. Meskipun begitu, sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki di sekitar Alun-Alun, sehingga kami mohon pengendara untuk berhati-hati dan melambatkan kendaraannya ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju ke arah barat simpang BRI, yaitu jalan menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar hari ini, terutama yang dari arah timur atau keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Nah, dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang juga terlihat ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan berat seperti bus dan truk besar. Dan kita ke timur yang berada di ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk yang lewat. Nah, sobat sekalian, kalian juga bisa memantau langsung sarana ATCS Banyumas melalui www.banyumaskab.go.id/CCTV. Dan sekali lagi saya sampaikan, melalui www.banyumaskab.go.id/CCTV untuk bisa memantau langsung kondisi lalu lintas ataupun sekedar melihat kondisi cuaca di beberapa ruas dan simpang yang kami amati sebelum memulai perjalanan sobat sekalian. Nah, demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas, serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas waktunya.
1: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Baik, terima kasih Kak.
1: Ya teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Produa memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

Pemro 2 BPBD Brebes lagi gercep banget ya nyalurin bantuan air bersih sampai 367 ribu liter nih buat 10 desa yang lagi kekeringan pas musim kemarau 2026. Dan total ada 63 tangki air yang udah meluncur ke 6 kecamatan buat bantuin sekitar 10 ribu warga yang emang butuh banget asupan air bersih buat kebutuhan sehari-hari. Ya walaupun banyak desa langganan yang minta bantuan tiap tahun, tapi kabarnya kondisi kekeringan kali ini nggak separah pas tahun 2023 kemarin ya, soalnya situasinya dinilai masih cukup aman dan terkendali. BPBD juga ini tetap standby buat terus memantau kondisi di lapangan biar warga nggak sampai ngalamin krisis air yang beneran parah pas lagi musim panas kayak gini teman-teman berdua.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kondisi kemarau di Kabupaten Banyumas makin kerasa efeknya ya, soalnya krisis air bersih meluas sampai ngerugiin sekitar 50 ribu warga di puluhan desa. Dan total ada 58 desa yang tersebar di 19 kecamatan lagi ngalamin masa sulit gara-gara sumber air yang makin nipis dan bikin aktivitas harian jadi keganggu banget. Biar nggak makin parah, pihak BPBD gercep banget buat ngedistribusiin jutaan liter air bersih nih, pakai ratusan tangki ya, buat ngebantu warga yang lagi butuh banget pasokan air di tengah cuaca panas ekstrim kayak sekarang ya. Tapi akhir-akhir ini udah sering mendung teman berdua, dan tadi aku sempat dapat informasi di Karanglewas agak ke puncak sana ya, itu sudah mulai hujan gitu kan. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti di Purwokerto dan sekitarnya atau Banding Mas Cakep ini bisa kebagian air hujan juga teman berdua.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: Teman berdua, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan. Kemudian, ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang

0: dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
1: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ya lagi ngingetin masyarakat buat tetap waspada sama risiko penyakit menular pas musim kemarau tiba. Walaupun cuaca panas, genangan air di sisa pemakaian harian atau wadah penampungan air di dalam rumah justru sering banget ya jadi tempat nyamuk buat berkembang biak. Dan kebersihan lingkungan memang wajib dijaga bareng-bareng supaya nggak ada sarang penyakit yang muncul akibat kondisi sekitar yang kurang sehat. Jadi kesadaran buat rutin ngebersihin wadah air itu penting banget ya, biar potensi penularan penyakit bisa ditekan secara maksimal.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: BPBD Banyumas yang nyatet ada sekitar 31 kejadian kebakaran hutan dan lahan sampai awal September 2026 yang bikin total 25 hektar lahan semak belukar hangus terbakar ya. Dan kebakaran ini kesebar di banyak titik mulai dari wilayah pedesaan sampai area kota ya, gara-gara kebiasaan warga yang sering bakar sampah atau bersihin lahan pakai cara dibakar pas cuaca lagi panas dan berangin kencang. Untungnya nggak ada korban jiwa atau kerugian harta benda dalam rentetan kejadian ini. Tapi masyarakat tetap diminta buat super waspada dan nggak sembarangan main api ya di lahan terbuka biar situasinya nggak makin parah. Banyak lagi nanti lahan yang terbakar, wah itu bisa membahayakan teman berdua.
1: Selama ini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Informasi yang menarik teman Pro 2, bus Trans Banyumas dipastikan bakal narik lagi mulai 18 September setelah dapat suntikan dana seger ya, sekitar 14 miliar rupiah. Jadwal operasional ini sengaja dimajuin dari rencana awal di bulan Oktober demi menunjang fasilitas transportasi publik buat masyarakat luas. Dan biar anggarannya aman, pemerintah daerah sampai harus ngerelain beberapa pos kegiatan non-prioritas dialihin buat nutupin biaya operasional bus yang lumayan gede. Dan kedepannya ada rencana buat naikin tarif atau pasang iklan di bodi bus biar layanan ini tetap jalan terus tanpa kendala biaya di tahun-tahun berikutnya. Hidup.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Well, nomor 2 Aryo Klepi baru aja ngerilis single baru judulnya Janji Bahagia yang nyeritain soal hubungan ribet bin pelik ya. Lagunya dalam banget karena ngebahas tentang dua orang yang masih barengan tapi sebenarnya harapan buat bertahan itu udah abis gara-gara tujuannya gak searah lagi. Ceritanya tuh fokus ke rasa emosional pas harus ngelepasin orang tersayang yang cuma ninggalin kenangan sama janji manis doang. Suka janji-janji manis ya. Lewat karya ini ada pesan kalau meskipun hubungan kandas dan bikin luka, tetap bakal ada kesempatan buat pulih dan istilahnya kayak menemukan kebahagiaan di jalan masing-masing gitu teman berdua.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Menjelang jam 7 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti ada gesternya Layar Kaca ya, yang tentunya bakal dibantu sama Edit gitu teman berdua. Dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, yoi, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga, ya kan? Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: que fate.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang?
3: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sampai.
3: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
3: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Oke, ramean nih.
3: Ramean, berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
6: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
3: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah ya.
3: Oh, Bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah. Nah, main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
2: Beda.
3: Oh, rumah ya. Bekasi.
6: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay. Bener.
3: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
6: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh capek.
6: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya bener. Lu juga.
4: Gue agak ke timur dikit.
3: Oh oke. Okay.
4: Jaktim pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, okay.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai.
2: Gitu
4: cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
2: Oke.
5: Benar-benar. Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Palembang.
3: Gue Medan, Sumatera. Gak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
5: Langkat identik pisang.
2: Oh iya bener. Gak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama Layar Kaca?
4: Awalnya dari gua gitu. Okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala itu akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya.
2: Allah. Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja. Okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
2: Okay.
4: Sih.
2: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu
4: iya,
2: ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya. Okay. Tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Tetap di pop.
4: Walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Yeah. Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Okay.
3: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau kita paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke. Okay.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Asik. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah sampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Okay. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Yeah. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Okay. Gue pas kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan itu.
4: harus.
6: Kita pakai jalur langit aja. Iya.
3: Boleh.
4: Jalur
3: boleh,
4: darat boleh. Diterabas jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, benar banget, dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Betul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Salah
1: sih. Bagus.
2: Gak tau lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah, itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dundur-dundur tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran namanya. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
2: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, Bang.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kusplus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayak. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Era itu siapa?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya. Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh ini. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua.
0: Referensinya emang kesana ya. Berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
3: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khususnya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa betulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke.
5: Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
5: Oh, iya, betul. Ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya gitu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi. Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju. Oh,
1: enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban Pamungkas. Masih ini. Pasti.
0: Masih butuh waktu enggak?
1: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan. Kan
1: tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia tuh. Hai guys, request guys. Iya.
0: Kalau MV? MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Oh, itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Iya,
5: dari konsep. Boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung Mang, ajak gunung Mang. Ajak ngobrol dong, Mang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi namanya Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, kalau dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
2: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau
1: dipanggil
5: satu-satu? Ya,
1: satu-satu. Boleh itu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto. R-I-Z-K-Y Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

0: Terima kasih.
1: Layar Kaca
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto. Teman-teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini Selasa 8 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan Pemkab Banyumas menyiapkan 90 motor listrik untuk kepala desa dan pemilik sekolah. Kebijakan tersebut disambut positif karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dalam menjalankan tugas kedinasan. Dan berikut laporan dari Faisal Rehan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana mengadakan motor listrik untuk pemilik sekolah dan kepala desa. Pengadaan tersebut menggunakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas Bupati Banyumas. Pendidik Korwilcam Dindik Purwokerto Timur Falzan Nurafik mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya kendaraan listrik dapat mendukung mobilitas penilik dalam menjalankan tugas termasuk penanganan anak tidak sekolah. Falzan mengatakan kebijakan itu juga sejalan dengan program Banyumas Pasti Sekolah. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, jumlah anak tidak sekolah di Banyumas disebut telah turun dari sekitar 15.000 menjadi 7.000 lebih. Dengan berkurangnya jumlah anak tidak sekolah tersebut, Fauzan menilai mobilitas penilik perlu terus didukung agar upaya penanganannya dapat berjalan lebih optimal.
2: Tentu kebijakan ini akan mendukung program beliau juga kaitannya dengan Banyumas Pasti Sekolah. Dengan angka ATS yang lumayan tinggi setelah di verval mengalami penurunan dari 15.000 menjadi sekitar 7.000 sekian, itu tentu ini akan mendukung kinerja para penilik khususnya dan pada umumnya kaitannya juga dengan penanganan anak tidak sekolah.
1: Fauzan menambahkan selama ini sebagian penilik masih menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, bahkan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas. Menurutnya penggunaan motor listrik nantinya dapat menekan biaya operasional. Ia memperkirakan penghematannya mencapai 70-80% dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Sementara itu Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan, kendaraan listrik yang akan diadakan diprioritaskan untuk mengganti armada operasional lapangan yang kondisinya sudah tidak layak. Sekitar 90 unit sepeda motor listrik disiapkan untuk kepala desa dan penilik sekolah.
3: Saya minta feedback untuk Purwokerto di ATS bersama teman-teman kades. Yang ini mau diberikan kades dari jatah mobil dinas bupati sama penilik sekolah. Karena 3 tahun itu ngecasnya gratis. Berarti kan nggak beli BBM 3 tahun. Kemudian tadi garansi baterainya saya tanya 6 tahun. Ada rencananya ada 250 titik charging station VinFast. Kemudian charging stationnya VinFast bisa dipakai merek lain untuk mobil dinas bupati.
1: Sadewo memastikan rencana penggantian kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi kendaraan listrik tidak dilakukan sekaligus. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan armada pada tahap awal. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kalau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Bersama kedua Dwi Dian tentunya temani semenanti di jam 8 malam. Oke. Nongol akhirnya dia di Selasa jam 8 ya, temani kamu besok juga sama. Malamnya banyak. Tapi sayang nih ya, untuk psikologi kali ini ya, curhatnya Pro 2 ternyata lagi kosong, berhalangan hadir. Dan tidak jadi masalah karena aku juga sudah siapkan informasi ini terkait dengan kesehatan mental ya. Ini ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Jadi pernah gak nih kamu ya ngerasa tidak tenang saat tidak mengecek ponsel gitu ya. Bahkan hanya dalam 5 menit. Dela ponsel ya. Atau buka sosmed seperti hal Instagram, TikTok ya. Dan niatnya hanya scroll sebentar tetapi ternyata bablas. Ini aku lagi sering kayak gini nih. Yeah. Jadi kadang short video, tau-tau bablas aja ya. Aduh, kok tau-tau udah berjam-jam. Waduh. Apakah ini merupakan hal yang patut kita waspadai?

0: hati.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama. Menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya. Dan udah pasti, gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

tidak bisa lepas dari handphone ya. Dadah. Kayaknya 5 menit gak megang handphone aja udah gatel banget tuh tangan ya. Tapi inilah sebuah fenomena digital yang semakin dikaitkan juga dengan dampak kesehatan. Nah, ponsel dan juga media sosial tidak sepenuhnya buruk, tetapi jika penggunaannya sulit untuk dikendalikan bahkan menggeser aktivitas penting lainnya ya. Mungkin seperti halnya tidur, belajar, bekerja, olahraga, atau juga bersosialisasi, ini bisa menjadi masalah yang perlu diwaspadai. Nah, berbagai penelitian telah mengungkapkan juga bahwa penggunaan digital yang berlebih ini dikaitkan juga dengan kesulitan mengatur emosi, kecemasan, gangguan tidur, perilaku sedentary dan juga masalah fisik lainnya ya. Nah, apa aja sih sebenarnya nih yang harus kita lakukan ya untuk menghindari kebiasaan atau kesehatan mental kita nih akan menjadi lebih baik gitu ya dengan adanya kebiasaan digital. Ini dilansir dari Euronews. Yang pertama adalah boom scrolling. Ini merupakan kebiasaan mengkonsumsi berita negatif secara kompulsif dan isinya bisa berupa berita perang, bencana, krisis, kecelakaan, penyakit hingga skandal gitu ya. Nah, satu berita ini membawa penggunanya ke berita berikutnya dan jadi akan terus bergulir ya, seperti halnya melihat ya, ini media sosial banyak nih yang kayak gini nih ya. Ada, dan ironisnya seseorang juga mungkin akan mencari informasi untuk merasa lebih siap menghadapi keadaan, tetapi semakin banyak berita negatif yang dikonsumsi, ini cenderung juga dapat membuat kalian lebih sering melihat berita tersebut ya. Nah, boom scrolling ini juga merupakan diagnosis medis resmi, dan fenomena boom scrolling itu telah menjadi objek penelitian mengenai perilaku dari masalah yang dikaitkan juga dengan gangguan kesehatan, termasuk juga kesulitan mengatur emosi ya. Nah, ini nih, kita jangan sering terpapar dengan berita-berita negatif karena algoritma ya, kita nonton bentar doang, nanti akan dikasih lagi deh berita yang serupa.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Kalau tadi kita ngomongin terkait dengan boom scrolling ya, kita ngelihat nih di sosmed ya, waduh, habis itu kita kena terus tuh ya, algoritmanya main. Nah kalau kita lihat yang negatif-negatif, ya otomatis berita negatif bakal muncul ya. Ada juga yang namanya gaming disorders ya, ini juga diakui sebagai gangguan kesehatan mental oleh WHO. Jadi gangguan ini juga ditandai dengan hilangnya kendali atas aktivitas bermain, meningkatnya prioritas bermain dibandingkan dengan aktivitas lain, serta tetap bermain meski sudah menimbulkan konsekuensi negatif. Nah, yang bisa disebut dengan gaming disorders, yaitu perilaku tersebut harus berdampak signifikan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, sosial, sekolah, atau juga pekerjaan ya. Dan umumnya berlangsung setidaknya selama 12 bulan. Artinya bermain game selama beberapa jam ini tidak otomatis berarti seseorang ini mengalami gaming disorders ya. Tapi kalau mainnya udah 24 jam tiap hari ya, bah ini nih bahaya ya. Juga ada yang namanya FOMO. Jadi FOMO ini merupakan rasa takut kehilangan informasi, pengalaman, atau juga sesuatu yang sedang viral di internet. Dan FOMO bukan diagnosis medis resmi, tapi fenomena ini juga telah diteliti dalam sebuah kaitannya ya dengan penggunaan internet dan juga media sosial yang bermasalah. Dan penelitian di tahun 2024 menemukan hubungan antara FOMO dan penggunaan media sosial yang bermasalah serta adanya booming scrolling. Jadi salah satu faktor yang berperan adalah kemampuan mengatur emosi ya. Ini ya nih, kalau udah FOMO ya, ngikut-ngikut ya, padahal nggak sesuai tapi inginnya ikutan gitu ya. Ada juga kecanduan media sosial, ini juga sama nih, ini merupakan masuk di klasifikasi dari diagnosis WHO ya. Nah, fenomena ini juga telah banyak diteliti dan beberapa tanda kecanduan medsos seperti halnya sulit berhenti, terus terdorong untuk mengecek media sosial, menggunakan platform lebih lama dari yang direncanakan, hingga mengabaikan aktivitas lain ya. Pokoknya lihat sosmed, apa-apa di komen ya. Terus juga kalau di sosmed lagi ada yang baru ya, ikut-ikutan. Wah, itu tuh kombinasi banget ya. Sosmed, FOMO, room scrolling, dan juga adanya gaming disorder.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Teman Pro 2 ini informasi ya terkait demi kesehatan mental. Hindari 5 kebiasaan digital yang bisa membuat mental kamu goyah ya. Jadi silakan aja bisa lihat selengkapnya di republika.co.id. Tadi aku baru kasih 4 ya, satunya lihat sendiri. Iya. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya boom scrolling, terus juga ada gaming disorders, FOMO, sama kecanduan media sosial. Nah, satunya lagi adalah namophobia. Jadi ini merujuk pada rasa cemas atau tidak nyaman ketika seseorang tuh jauh dari ponsel ya. Itu dia, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi ya. Bersama kita di Widian di kesempatan malam hari ini. Waduh, kita bakal ngobrol nih ya sampai nanti di jam 11 di Jaga Malam. Dan kota Purwokerto tadi sore lumayan ya, gerimis kerap. Ada berharap hujan tapi gerimis pun sudah cukup ya. Disyukuri saja, disyukuri ya enggak. Minimal debunya kebawa dah ya sampai tanah. Nggak cuma di udara doang ya, lumayan lumayan tadi tuh ya. Ada mungkin esok akan hujan ya, nggak tahu juga, karena beberapa kali tuh kota Purwokerto sempat mendung banget, entah itu pagi atau sorenya ya, tapi ya udah pecah aja gitu kena angin ya. Nah tadi nggak, ternyata tuh ya sempat gerimis kerap, lumayan kita syukuri ya. Apakah bahasanya itu ya untuk malam hari ini? Nggak, aku lagi kepikiran ya. Kita berandai-andai dulu deh ya, kalau kita bisa kembali ke beberapa tahun ke belakang, kira-kira kamu bakal kembali ke tahun mana nih ya? Silakan aja nih ya, beberapa tahun ya, bukan tau-tau ke zaman dinosaurus tuh, enggak. Tapi beberapa tahun ya, mungkin rentan dari 1-10 tahun ya. Silakan aja bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Dan alasannya kenapa nih kamu balik lagi ke tahun tersebut?

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, kita berandai-andai ya, kita ngomongin lagi sesuatu hal yang sudah lewat ya. Nah, kalau udah lewat tuh rasanya kita ingin kembali lagi ke masa itu ya, entah mengulangi peristiwa yang sama atau memperbaiki hal yang sudah kita lewati. Nah, ini dia kita akan bahas ini ya. Jadi kalau kita kembali, kalau kita bisa kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu nih ya, kira-kira ke tahun berapa gitu ya, terus kenapa kamu kesana ya. Nah, ini ada beberapa teman kita yang gabung ya, dari Tiara ikutan gabung aja nih di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222. Katanya pengin balik ke masa lalu ya, waktu sekolah, pas beban hidup cuma PR aja. Hede. Ya. Tapi ya, aku yakin teman-teman yang nanti mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya, itu gak akan pengin balik ke masa sekolahnya, bukan karena yang dipikirin cuma PR, karena sekarang gak ada PR. Ya. Terus juga ada Putri ikutan gabung ya, katanya malam aja nih ya, tiba-tiba nih kak jadi kangen masa-masa kuliah bareng teman-teman lama. Oke, ya menarik juga sih itu ya. Aku sebenarnya kalau pingin balik lagi ya ke masa-masa sekolah, pingin banyak hal yang aku lakukan gitu, karena dulu terbilang apa ya, terlalu kecil, lingkupnya terlalu kecil, jadi cuma mainnya sama itu-itu aja, tempatnya itu-itu aja gitu, padahal dunia tuh luas. Nah, aku kalau balik lagi ke masa sekolah tuh ya, pingin yang tadinya aku udah ikut seleksi untuk masuk OSIS tuh, tinggal masuknya aja ya, jadi udah lolos, besok tinggal pengukuhan, aku besoknya gak datang gitu loh. Ini kan gak lolos ya, padahal udah tinggal lolosnya doang gitu loh. Nah, itu kalau waktu itu aku jadi OSIS, mungkin akan lebih terbuka lagi tuh, wawasan, pergaulan, dan lain sebagainya ya, tapi waktu itu enggak gitu, karena ya enggak pede. Kalau sekarang malah malu-maluin, ada dah ya, namanya hidup, mana ada yang tahu.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Rumble FM, Rumble FM.

teman berdua ya, masih ngomongin terkait dengan kembali ke masa lampau beberapa tahun belakangan ya. Jangan yang terlalu zaman dinosaurus itu, jangan ya, ada terlalu imajinatif ya. Jadi kita kembali ke masa lampau, masa di mana kita sudah melewati dan kita bisa kembali ke sana ya, entah itu menikmati momennya atau ingin merubah momen tersebut ya. Silakan gabung di 081-327-312222. Abis ini juga bakal gabung ya di TikToknya Pro 2, oke? Aku mau baca lagi dah di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222 ya. Nah kali ini ada teman kita yang gabung, ada Bima ya, katanya serius deh ya kak, pengen banget benerin kesalahan aku di masa lalu dulu ya, yang bikin nyesel sampai sekarang. Yopo, dikasih tahu dong ya, ada kesalahannya apa gitu loh ya. Juga ada Keira, kita gabung aja nih. Dulu pas masih kecil pingin cepet gede, ternyata udah gede malah pusing. Emang tuh ya, kalau zaman dulu tuh kita cuma disuruh belajar aja udah, sama ngerjain PR ya. Ada, kalau sekarang banyak yang dikerjain ya. Ada PR hidup ada, cari duit ada lah, pusing banget sekarang.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang di kesempatan malam hari ini belum bisa tidur, nggak ada salahnya tuh buka TikToknya Pro 2 ya di @rri_pro2ppt. Kita ngobrol banyak dah sampai nanti di jam 11. Khususnya untuk ngomongin terkait dengan kembali lagi ke masa lampau ya. Nggak usah yang jauh-jauh, beberapa tahun belakangan aja.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 kali ini udah live ya di TikToknya Pro 2 nih, di @RRIPro2PWT ya. Halo juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung nih, ada siapa aja ikutan gabung ya, ada Ayla PR, ikutan gabung Ayla PR ya. Oke, siap. Terus juga ada Kanan tadi sempat nongol juga, Kanan gimana kabar, ada Intan Payung ikutan gabung juga ya. Selamat bergabung lah ya, ada Adik juga ikutan gabung, adiknya siapa nih ikutan gabung ya. Gerbuk balap juga sama ikutan nongol ya di kesempatan malam ini. Dan aku juga lagi bahas terkait dengan kalau kita bisa kembali ke beberapa tahun belakang ya, gak sampai ke zaman dinosaurus ya. Ya mungkin kisaran 1-10 tahun ke belakang tuh ya, apa sih yang pingin kalian mungkin nikmati kembali atau ingin kalian rubah ya. Tadi beberapa teman kita bilang bahwa masa sekolah itu masa yang paling indah. Kagak mikir ini ya, kehidupan. Cuma tinggal belajar sama ngurus PR. Ada. Terus juga nih ada teman kita yang gabung ya, ada Gilang yang gabung juga nih di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Katanya kangen banget suasana nongkrong tanpa harus mikirin cicilan. Duh, ini ya. Cicilan itu adalah sebuah tantangan di mana kalian bisa mendapatkan barang punya kalian sendiri. Kayaknya kayak gitu ya. Terus juga ada Lavina ikutan gabung nih ya. Vibes malam ini bikin aku pingin putar waktu ke zaman masih main layangan. Wow, ngomongin layangan ya, aturan nih di musim kayak gini ya, musim anginnya banyak, gak hujan juga, layangan terusnya tuh berkibar ya di langit. Tapi nyata untuk kota Purwokerto jarang banget aku lihat. Gak tau deh ya, kalau di tempat-tempat lain ya mungkin banyak juga yang main layangan, tapi kalau aku lihat di daerahku sih kagak ada ya. Ada biasanya udah ada tuh layangan apa sih namanya yang ular ya, yang bututnya panjang. Oke, selamat bergabung nih buat kalian-kalian yang udah ikutan gabung juga ya di mana nih namanya di TikToknya Pro 2 ya. Ada yang tanya nih Kick and Crush, katanya tanya terkait dengan prediksi UCL. Aduh, aku lagi belum ngikutin bola ya, tapi mulai besok nih, Rabu besok aku udah ngisi lagi untuk Kick and Rush. Jadi update-update dikit juga soal bola ya. Kalau gak salah besok tuh rencananya anak-anak dari Laziale main ke Studio Pro 2 ya. Kita tunggu aja ya. Terus juga, batuk dulu bentar. Terus juga ada Intan ikutan gabung nih. Waduh, masa SC2 mama, SC2 mbah, SC2 bapak, karena 5 tahun ya mereka berpulang. Oh, maksudnya orang-orang yang mereka sayangi, mereka cintai ya, khususnya si Intan ini 5 tahun lalu tuh masih rame, masih ya guyup ya. Sebenarnya aku juga pengin balik lagi lah ya, mungkin ke 3-4 tahun ke belakang gitu. Ada beberapa hal yang pengin aku sampaikan kepada almarhum ya, nyokap. Tapi ya udah lewat, mau gimana lagi ya. Ya sebenarnya ada beberapa hal di masa lalu yang mungkin kita pingin rubah atau mungkin kita cuma ingin menikmati lagi masa itu gitu ya. Itu banyak tuh kejadian-kejadian yang harusnya gini nih, harusnya gitu tuh ya. Itulah ya, kita gak bisa balik lagi, soalnya kalau kita bisa balik lagi mungkin masa depan pun akan berubah ya kan. Kan kayak gitu ya, kalau di film Loki kan gitu ya, karena adanya timeline yang berubah-ubah ini masa depan pun kacau. Nah ini nih ya, ini yang menjadi tantangan kita semua ya. Terus juga tadi ada teman kita yang gabung, siapa nih bentar-bentar, kalau tadi Intan ya. Terus ini ada Kick and Rush kan ya, yang lain yang main layangan kemarin ada Mas Dot ya, di atas langit istana dikibarkan fotonya. Wow, layangannya beda itu ya. Juga ada Uchiha, waduh nih dari klan Uchiha nih Bayan ya, kena ini nanti, kena api apa sih namanya, ama Retatsu ya. Kayak gak ngerti aku dah. Kayaknya itu 7 tahun yang lalu nih ngeghosting dia. Loh, aturan kamu bersama dia ya, ya malah kamu ngilang. Ada mungkin kalau kamu masih bersama dia nggak ngeghosting, mungkin sekarang sudah menimang anak ya, ada mungkin ya, kita kan nggak tahu ya nggak. Yuk yang lain yuk, silakan yuk, bisa ngobrol bareng juga sampai nanti di jam 11 ya, ngomongin terkait dengan kembali ke masa lalu.

motivasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jason Galau malam-malam.
1: Teman berdua nih, kalau kamu bisa kembali lagi ke masa lampau ya, 1-10 tahun yang lalu lah, jangan yang sampai zaman dinosaurus ya, kita kan gak ngerti ya soal zaman itu, oke? Jadi ini ada juga teman kita yang gabung ya, katanya kanan sih kembali ke masa lalu nih, asik ya, bisa seminggu full main musik, waduh dari Senin sampai Kamis ya, aduh paduan suara kah? Selasa, Rabu ngeband katanya gitu ya. Lah Jumat Sabtu ngapa? Karena Senin sampai karena seminggu full. Jumat Sabtu ngapain kamu, hei? Mana lagi? Tadi ada yang komen deh. Kok hilang? Benar. Oh, ini lagi pada cerita doang. Aku kira pada komen. Kasihkan ya, kalau udah live ya, ngobrol ya udah kasihkan. Sampai lupa tadi komen apa ya. Ya udah, yang jelas aja ini, enggak usah scroll-scroll ke atas. Di WhatsApp-nya bro dua ya. Di 081-327-312222 nih. Ada Alasa, katanya seandainya bisa balik lagi ke tahun 2019. Pas semuanya masih terasa normal banget. Lah, itu kalau kamu kembali ke 2019 akhir gimana? Covid menyerang. Normal tuh, normal banget ya. Semua-semua pada ketakutan ya, ada sepi. Kan karena dulu di Purwokerto tuh yang awal kober ya. Itu kan rumahku ya, maksudnya di daerah rumahku gitu. Bah, tiap malam ambulan lewat. Ada Adit juga kita gabung ya. Aku kangen masa-masa jatuh cinta pertama kali. Yang malu-malu kucing, badah. Begitu udah tahu ya, langsung jadi kucingnya kucing garong, bukan malu-malu lagi. Ada aja ya. Yo, yang lain juga silakan bisa gabung ya. Ini ada Fatur Rahman juga kita gabung katanya. Kalau aku kembali ke masa lalu, aku akan jadi orang sukses lah. Berarti kamu di masa lalu udah sukses bagaimana? Sekarang nggak sukses ya? Atau maksudnya kamu tuh kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan jadi orang sukses gitu loh? Yang jelas, ngoleh ngetik yang jelas ya. Yuk, yang lain yuk, silakan ya. Nih ada Desya katanya, kalau kembali ke masa lalu aku akan bertemu dengan orang-orang yang sekarang pengen ketemu aku. Gimana? Loh ya berarti kamu tinggal pulang, itu judulnya ya. Kamu kan katanya akan bertemu dengan orang-orang yang sekarang pengen ketemu ya. Ya wes berarti tinggal pulang, mudik ya. Ada istilah mudanya adalah mudik. Says she's

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 ya, waktunya semakin singkat tapi gak jadi masalah karena aku mau bacakan lagi teman-teman kita yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 nih. Di 081-327-312222 ya. Ngomongin terkait dengan kalau bisa kembali lagi ke masa lampau tapi gak usah yang lama-lama ya. Mungkin 1-10 tahun ke belakang gitu loh ya. Ada teman kita yang gabung, ada Siva nih, katanya selamat malam aja buat Pro 2. Selamat malam juga buat kadudinya ya. Waduh, lagi dengerin cerita nih ya. Aku jadi mellow gara-gara lihat foto lama di galeri. Foto lama di galeriku tidak lama-lama banget ya karena aku ganti smartphone. Gadgetnya ganti, fotonya kagak rubah ya, alias kagak ngikut. Jadi ya belum ada foto yang bisa flashback ke belakang ya. Ada juga siapa nih, Naura ikutan gabung. Pengen balik ke masa lalu di mana masalah terbesar cuma rebutan remote TV. Waduh. Ini berarti aku kembali lagi ke zaman hari Minggu pagi ya, rebutan. Sebenarnya enggak rebutan sih karena itu sudah menjadi hak kuasa orang tua untuk nonton Inju. Kita mau rebutin remote enggak berani ya. Oke lah ya. Tapi aku rindu pingin nonton Air Gear sama apa lagi ya? Kalau One Piece masih ongoing. Yang menarik lagi apa dulu ya? Dragon Ball nggak terlalu apa ya? Kalau Air Gear lumayan tuh. Crash Gear dah dua tuh. Air Gear sama Crash Gear ya. Kalau Beyblade nggak terlalu ya. Oh, Bidaman. Ada yang tahu Bidaman? Bah, kagak ngerti ya Bidamin ya. Itu main kelereng, tapi dengan gaya Jepang, Bidaman. Ya, ada Anissa ikutan gabung. Katanya zaman dulu pas medsos belum seramai sekarang tuh rasanya lebih tenang. Loh, kalau sekarang kamu apa? Dihantui dengan DM-an mantan? Kalau dulu kan kamu belum terkenal, sekarang udah terkenal ya. Mantannya akeh, jadi di DM mulu ya. Ada, rame dehnya ya. Yuk yang lain yuk, aku tunggu yuk, walaupun waktunya mepet ya, bentar lagi di jam 11.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tanpa terasa ya. Kalau sudah ini perjumpaan kita di kesempatan kali ini tentunya dijaga malam, tapi enggak jadi masalah karena besok pun aku temani dijaga malam ya. Jamnya sama dari jam 8 sampai di jam 12, tapi ngobrolnya sampai di jam 11 saja ya. Karena kenapa? Karena setelah ini bakal ada jazz musik yang temani kamu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung, yang udah ikutan komen, yang ngobrol bareng juga di live TikToknya Pro 2 ya. Tapi waktunya enggak bisa aku perpanjang, besok lagi dah ketemu dijaga malam ya. Live di jam 9 mungkin atau jam 10 ya. Buat yang ingin request lagu besok bisa banget di hitlist Pro 2 ya. Di jam 10 sampai di jam 12 siang. Oke, aku pamit dulu nih. Dan buat yang belum bisa tidur, gak ada salahnya tetap stay tune di Pro 2.

0: 0827 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi, teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
6: Hai, es krim.
5: Enak banget.
6: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

Teman Pro2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, sedang menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan ada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: boy.
1: My heartbeat is a cell, your heartbeat is a wave.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung. Suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya. Berhemat dalam belanja. Dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia. Seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Masyarakat di Kabupaten Banyumas diharapkan aktif bersuara terkait persoalan pelayanan publik yang ditemui. Keluhan dan masukan tersebut dapat disampaikan melalui platform digital Kawal Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Suara masyarakat mengenai persoalan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas kini diharapkan tidak berhenti sebagai keluhan saja. Melalui platform digital Kawal Banyumas, laporan masyarakat akan dihimpun, dipetakan, dan diolah menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah. Platform tersebut diluncurkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup atau LPPSLH dalam workshop interaktif pengumpulan data partisipatif komunitas melalui platform digital Kawal Banyumas. Direktur LPPSLH Barit Hardianto mengatakan, Kawal Banyumas dirancang sebagai kanal aspirasi warga dalam mendukung kerja advokasi serta perbaikan layanan publik. Dia menjelaskan masyarakat dapat mengakses platform berbasis web tersebut untuk menyampaikan laporan sekaligus melihat peta persebaran persoalan yang dilaporkan di Kabupaten Banyumas. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat jumlah laporan yang masuk serta perkembangan penanganan persoalan, termasuk laporan yang telah maupun belum dapat diselesaikan. Menurut Barit, data dan laporan yang masuk akan diolah dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Ia menegaskan penggunaan AI tidak serta-merta menggantikan peran manusia. Penyusunan rekomendasi kebijakan tetap melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai persoalan yang dibahas.
2: Jadi semua warga bisa mengakses itu, di sana bisa memberikan laporan, kemudian bisa melihat peta sebaran problem yang ada di Banyumas, kemudian bisa melihat berapa jumlah kasus yang disampaikan, dan seberapa yang bisa diselesaikan atau belum bisa diselesaikan. Kita berusaha agar problem dan layanan publik itu lebih baik ya. Problem bisa diatasi oleh pemerintah, layanan publik lebih baik.
1: Platform Kawal Banyumas diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai unsur masyarakat sipil, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, komunitas, hingga lembaga bantuan hukum. Menurut Barit, persoalan yang dilaporkan masyarakat dapat mencakup berbagai isu, termasuk kebijakan dan layanan publik hingga persoalan lain yang membutuhkan pendampingan serta perhatian dari pihak terkait. Yanuar Adi melaporkan. Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska untuk edisi hari ini ya. Hari Rabu sekarang, tanggalnya tuh 9 September 2026. Semakin dekat dengan perayaan 81 tahun RRI ya. Cih, yang mau ulang tahun ya. Ya pasti nih teman Pro 2, sampai nanti jam 10 ya, aku bakal hadirkan banyak informasi menarik buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu jauh lebih semangat ya. Terutama yang mungkin sekarang lagi berasa kayak agak kurang fit, kayak aku lagi batuk pilek ya, emang lagi musimnya katanya gitu ya. But it's okay ya, teman Pro 2 tetap dinikmati aja, disyukuri ya, karena kita masih tetap bisa beraktivitas gitu ya. Oke, aku penasaran banget, pengen nanya ke kamu nih teman Pro 2. Apa sih selain nasi, makanan yang gak pernah bosan kamu makan ya menurut kamu? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Awet 42 informasi pertama datang dari Katy Perry. Widih, jadi Katy Perry yang sedang dimabuk asmara gitu ya, menyebut kalau kekasihnya saat ini yaitu Justin Trudeau sebagai hadiah terindah yang datang saat hidup terasa berat gegara berpisah dengan Orlando Bloom. Nah, hal itu diungkapkan Katy dalam perbincangannya bersama dengan People yang rilis pada hari Rabu 2 September ya. Katy menilai kalau perpisahan dengan Bloom yang terjadi saat dia memulai The Lifetime Tour itu sangat membebani dirinya kala itu, dan Katy memulai tour itu pada April 2025 di Meksiko. Kemudian pada Juli 2025 ia dan Orlando Bloom mengonfirmasi hubungan mereka berakhir, dan kala itu Perry masih keliling kota di Amerika Serikat ya. Dan Perry serta Trudeau dikabarkan memiliki hubungan asmara ketika mereka terlihat sedang makan malam bersama di Montreal pada Juli 2025, tidak lama setelah kabar perpisahan dari Perry dan juga Bloom ya. Dan Katy Perry serta Orlando Bloom ini memang apa namanya dikaruniai anak pertama mereka pada 26 Agustus 2020 ya, setelah kembali bersama pada 2017 dan bertunangan di 2019. Dan Adeisi merupakan anak kedua Bloom setelah sebelumnya dia mendapatkan seorang putra bersama dengan mantan istrinya Miranda Kerr ya. Dan Katy serta Orlando sebenarnya juga sempat merencanakan pernikahan di musim panas 2020 tapi tertunda karena pandemi COVID-19 ya. Namun sejak 10 Juni 2025 atau setelah 9 tahun bersama, pasangan itu dikabarkan merenggang ya, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sampai sekarang akhirnya ya Katy Perry dikabarkan dekat ya, dan menjadi kekasih dari Justin Trudeau yang dia sebut sebagai hadiah terindah yang datang saat hidupnya sedang terasa berat-beratnya, Cie.

0: obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
1: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, selain nasi apa sih makanan yang gak bakalan nebosan gitu kamu makan gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, selamat pagi, aku pengen sapa dulu. Ini ada dari siapa ya? Sebentar. Oke, iya, ini ada dari Zivana ya. Katanya selain nasi dia paling suka bakso, juara banget. Apalagi kalau pagi-pagi kuahnya anget, bikin mood tuh langsung naik, Kak Sis. Oke, thank you ya. Ada dari Diva juga, katanya mie instan. Aku cinta mati sama mie instan, Kak. Mau dimasak gimana juga tetap enak parah. Gak ada lawan, aku gak akan bosen. Oke. Ada dari Gisel juga, katanya kalau Gisel roti sobek cukup deh Kak, kayaknya buat temenin aku yang lagi galau mikirin cicilan di pagi yang syahdu ini, dan itu aku gak bakalan bosan. Oke. Ada dari Ari juga, Ari good morning, katanya sate ayam bumbu kacang beneran comfort food paling oke kalau lagi malas makan nasi pagi-pagi, gak masalah gitu, gak bakal bosan. Oke, thank you ya teman Pro 2, yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke teman Pudra, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi untuk cuaca pagi hari ini ya, perkiraannya sampai nanti gitu ya. Untuk hari Rabu ya, 9 September 2026 menurut bmkg.co.id. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, semangat Kak.
3: Oke, baiklah. Kak Gilang, seperti apa untuk pantauan lalu lintasnya pagi hari ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini ya, masih di jam sibuk pagi hari ini. Dan ini kami sampaikan di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan ini kami langsung memantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk yang pertama yang kami sampaikan untuk situasi cuaca ya, setelah sore kemarin ada beberapa titik yang terpantau sudah ada beberapa yang gerimis ya, turun hujan. Namun untuk pagi hari ini kami pantau di persimpangan yang terlihat di CCTV kami ini belum ada yang turun hujan untuk pagi hari ini, meskipun cuacanya juga tidak terlalu cerah, cukup teduh di hampir di semua persimpangan. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini kami pantau sudah cukup lancar ya, tidak seperti 20 menit yang lalu atau 25 menit yang lalu. Meskipun masih ada terlihat pengaruh adanya evaluasi sementara dari Trans Banyumas, sehingga untuk kendaraan pribadi yang melintas kami pantau ini